0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di tiga negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, dua di antaranya adalah Tyla dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, dua di antaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, dua di antaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: girls.
1: Stand by, hovering.
2: 94.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

FM di Ultimate Young Stars Radio. Finally, ya ampun, happy banget deh. Dari tadi tuh kayak, aduh, ini ngapain ya gitu. Karena listriknya padam ya Stars, yang namanya juga keadaan yang tiba-tiba gitu ya, tidak terduga. Jadi kita harus menunggu tim teknisi untuk menyalakan nih listrik yang ada di Citan 214 Surabaya. Terima kasih banyak ada Mas Miko yang udah bantuin untuk nyalain listriknya gitu ya. Dan udah aktif lagi radionya, baik streaming ataupun juga radio konvensional dimanapun kau berada ya Stars. Sambil aku mau sapa-sapa nih yang dari tadi pagi udah gabungan sama Dibi, tapi masih Dibi hold dulu lagunya. Karena kenapa? Karena sayang aja kalau misalnya Dibi puterin, Dibi bacain, tapi ternyata masih belum bisa didengerin gitu kan ya. Nah nih, aku mau sapa dulu ada Mas Randy. Good morning Mas Randy. Pagi Kak Dibi, mau request dong lagunya MBG Mas Bahlil Ganteng yang DJ. Gak ada, gak ada ya. Itu gak ada di DJ FM Surabaya ya. Kalau gak ada mau Ted McRae aja yang Greedy. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Terus juga ada Mas Adnan. Pagi Kak, selamat pagi juga Mas Adnan. Mau request lagunya Taylor Swift yang Style. Terima kasih. Oke, aku siapin dulu ya lagunya ya. Ini ya. Yang udah ada di WhatsApp nih ya. Kira-kira lagu siapa dulu nih yang bakal aku puterin. Ada Taylor Swift Style, disusul sama satu single yang tadi udah direkomendasiin sama Mas Randy ya, ada Ted McRae yang Greedy. Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di DJ FM Surabaya.

Dua lagu yang udah direkomendasiin sama Mas Adnan dan juga sama Mas Randy udah diputerin ya. Dan aku mau sapa lagi. Hai, selamat pagi. Ada kakak Aimi. Betul gak? Aimi atau Aimi? Halo, selamat pagi kamu yang udah kasih rekomendasi lagu dari Ed Sheeran, Shape of You. Oke deh, langsung nih diputerin ya. Dan karena tadi kita kelolosan nih yang stars, kelolosan, kelewatan jamnya ya untuk main tebak cepat. Jadi di pagi hari ini Dibi mundurin tebak cepatnya karena tebak cepat kita di pagi hari ini spesial banget, hari lahir Pancasila. Karena hari ini adalah tanggal 1 Juni 2026 yang stars, Dibi mau ajakin kamu untuk mengingat-ingat lagi ya yang namanya pondasi Republik Indonesia ini, yaitu dari Pancasila. Jangan sampai lupa tuh sama sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima ya. Karena apa? Karena itu adalah pondasi dasar negara kita yang stars, yang dimana ketika kita pergi kemanapun gitu ya, menjadi pribadi orang Indonesia, paling enggak yang kita pegang adalah lima ini nih dari Pancasila ini. Jadi bentar lagi Dibi bakal ajakin kamu untuk main tebak cepat spesial hari lahir Pancasila. Tapi ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Aimi. Ini dia Ed Sheeran, Shape of You.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari

Tapi jujur aja hari ini berasa kayak hari Minggu ya, yang Stars karena memang tanggal merah gitu. Tapi ingat, besok hari Selasa. Ya, besok udah harus kerja lagi, besok udah harus masuk lagi. Dan beberapa juga dari adik-adik mungkin besok itu udah ada yang mulai ini ya, ujian ya, udah mulai ulangan ya. Nah, sumatif ya kayaknya ya. Semangat ya, jangan lupa belajar loh. Besok ulangan gitu kan. Nah, kalau kamu yang Stars, ulangannya hari ini. Barengan sama Divi di Tebak Cepat yang Stars. Kayak yang udah Divi bilang tadi, karena selama jam 6 sampai jam 8 ini ada listrik padam di Citanduy 14 Surabaya. Akhirnya kita geser tuh Tebak Cepatnya, karena sayang banget Tebak Cepatnya ini spesial hari lahir Pancasila yang Stars. Jadi ya, kalau misalkan kita gak, momennya udah pas, terus kita gak kasih Tebak Cepat itu buat kamu agar mengingat-ingat lagi nih soal Pancasila, mungkin aja buat kamu udah lupa ya. Karena setiap masuk kerja gak disuruh baca atau gak disuruh ngafalin Pancasila. Kalau dulu sekolah kan disuruh gitu ya. Nah, jadi untuk hari ini kita bakal main Tebak Cepat spesial hari lahir Pancasila. Tapi sebelum kita mau main tebak-tebakan nih, ada Kak Adi yang udah gabungan bareng sama Dibi di pagi hari ini. Hai Kak Adi, selamat pagi. Mau request lagu dari Black Bear yang Hot Girl Bummer. Oke, tetap semangat walaupun tanggal merah, tetap kerja. Mas Adi, kata aku sih semangat ya. Ditunggu lagunya ya. Kita mau main tebak cepat dulu. Gimana yang Stars, udah siap untuk main tebak cepat di The Morning Crew pagi hari ini spesial hari lahir Pancasila?

Gila. Oke. Tapi sebelum itu yang stars, mungkin buat kamu ya yang ngerasa bertanya-tanya gitu, gimana sih prosesnya kalau sampai 1 Juni itu akhirnya diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan itu ada tanggal merahnya di situ ya stars. Nah, dari yang dibaca, kalau memang tanggal 1 Juni ini kan diperingati sebagai hari lahir Pancasila karena berdasarkan momentum sidang BPUPKI ya di tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 kan, yang dimana dalam sidang BPUPKI itu ada beberapa tokoh. Di antaranya ada Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno, itu nyampein gagasan terkait dasar negara Indonesia merdeka gitu. Yang dimana akhirnya di tanggal 1 Juni 1945 itu jadi lahirlah istilah Pancasila ini, dimana panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Jadi ada lima prinsip dan juga asas dasar negara kita nih yang stars. Nah, waktu itu Bung Karno atau Insinyur Soekarno menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia itu. Sila pertamanya adalah tentang kebangsaan, sila keduanya tentang internasionalisme atau prikemanusiaan, sila ketiganya tentang demokrasi, sila keempatnya keadilan sosial, dan sila kelimanya ketuhanan yang Maha Esa. Tapi setelah dirundingkan sedemikian rupa, akhirnya jadilah Pancasila yang sekarang ini yang stars. Nah, gimana kok ceritanya 1 Juni akhirnya bisa diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan ada tanggal merahnya tuh di situ atau hari libur gitu ya stars. Ini karena sudah diatur dalam keputusan presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016. Di mana Kepres nomor 24 tahun 2016 ini itu tentang hari lahir Pancasila yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo gitu deh. Akhirnya adalah tanggal libur nih sekarang yang stars setiap hari lahir Pancasila gitu. Oke. Nah, tadi udah di bridging. Untuk pertanyaan-pertanyaannya adalah beberapa pertanyaan dari bridging yang aku udah kasih ke kamu itu tadi ya. Jadi kalau tadi kamu udah dengerin, wah udah pasti bisa jawab. Kita langsung aja yuk main tebak cepat di The Morning Crew edisi 1 Juni 2026 spesial hari lahir Pancasila. Pertanyaan yang pertama, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, adalah titik-titik-titik. Apakah A, bintang, atau B, pohon beringin? Lambang sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, adalah titik-titik-titik. Apakah A, bintang, atau B, pohon beringin? Selamat pagi Kakak Angel. Kata Kakak Angel, semingguan nih gak ngedengerin suaranya Kak Dibi, kemana aja Kak Dib? Iya nih, lagi hibernasi. Enggak, ada keperluan yang ngebuat aku gak bisa untuk siaran pagi gitu. Jadi akhirnya ada DJ Alvin ya gitu deh. Ada Mas Yusuf Triyono, selamat pagi Mas Yusuf Triyono. Jawabnya bintang katanya. Mas Adi juga ngejawabnya bintang dong. Oke. Sekali lagi pertanyaannya, lambang sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, adalah titik-titik-titik. Apakah A, bintang, atau B, pohon beringin? Yang mana jawabannya ya stars? Lambang sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, adalah titik-titik-titik. Apakah A, bintang, atau B, pohon beringin? Kakak Aime ngejawab bintang kak. Oke. Ada juga yang tadi udah gabungan bareng sama Dibi, ada Mas Rishad. Mas Rishad, I miss you so much. Aduh, sorry banget ya. Mas Rishad udah marah-marah aja nih. Katanya kemana aja we gitu. Gak pernah kedengeran suaranya. Maaf ya, maaf ya. Suara aku masih tetap kedengeran karena DJ Halite masih suara aku yang ngisi. Tapi aku gak siaran pagi. Maaf Paul ya. Aku tetap datang ke kantor kok tapi.
Jangan marah-marah ya Mas Rizat ya. Mas Rizat jawab bintang gitu. Bintangku hilang selama seminggu ini. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Terima kasih loh ya. Oke, tadi udah ada Kakak Angel. Terus abis gitu ada Mas Adi, ada Mas Yusuf Triyono, sama ada Kakak Imi. Semuanya menjawab bintang. Oke, kita kunci dulu jawaban pertama, jawaban dari pertanyaan pertama di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini ya. 3, 2, 1, Debbie kunci jawabannya.

Dan lambang sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa adalah ... apakah A, bintang, atau B, pohon beringin? Dan jawabannya adalah

Bintang. Tentu bintang dong ya, masa udah pada lupa sih? Untung benar semua nih ngejawabnya bintang ya. Jadi memang sila pertama di mana bunyinya adalah ketuhanan yang maha esa ini dilambangkan dengan bintang emas yang stars, yang menunjukkan cahaya ketuhanan sebagai pedoman hidup manusia gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yuk ditebak cepat The Morning Crew edisi hari lahir Pancasila.

Beberapa tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo memperkenalkan istilah Pancasila dalam sidang ... Apakah A. Konferensi Meja Bundar atau B. BPUPKI? Beberapa tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo memperkenalkan istilah Pancasila dalam sidang ... Apakah A. Konferensi Meja Bundar atau B. BPUPKI? Jawabannya adalah ... Jawabannya yang mana, hayo?

Beberapa tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo memperkenalkan istilah Pancasila dalam sidang titik-titik-titik. Apakah A. Konferensi Meja Bundar atau B. BPUPKI? Yang mana jawabannya ya, Stars? Kakak Angel menjawab B. Untung listeningnya aku bagus ya, Kak. Tadi udah sempat ngedengerin Kak Dibi. Iya. Tadi udah aku share kan di awal, di bridging itu, dibilangin juga. Kalau pertanyaan ada dari bridgingan tadi gitu ya. Terus abis gitu ada Mas Richard, B. Oke. Terus juga ada Mas Adi yang ngejawab B, BPUPKI. Mas Yusuf Triyono menjawab BPUPKI. Kemudian kakak ini menjawab BPUPKI juga. Oke. Jawaban yang sama semua, yang Stars, yaitu adalah B, BPUPKI. Apakah betul itu jawabannya? Bahwa beberapa tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan juga Supomo memperkenalkan istilah Pancasila yang berarti 5 asas dasar negara dalam sidang titik-titik-titik. Apakah A, dalam sidang konferensi meja bundar, atau B, dalam sidang BPUPKI? Jawabannya adalah, kita kunci dulu jawabannya yang udah masuk dari Kak Angel, dari Mas Risha, dari Kak Aime, dari Mas Adi, dan juga dari Mas Yusuf Triyono. 3, 2, 1. Jawaban Dibi kunci. Dan beberapa tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan juga Supomo memperkenalkan istilah Pancasila itu dalam sidang B, BPUPKI. Kayak udah sempat dijelasin tadi ya, yang Stars ya, bahwa di tanggal 1 Juni itu kenapa diperingati sebagai hari lahir Pancasila, karena yang Stars, beberapa tokoh itu ya, itu pernah memperkenalkan Pancasila itu berdasarkan momentum sidang BPUPKI yang memang terjadi di tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, yang dimana tokoh-tokoh tadi itu menyampaikan gagasan terkait dasar negara Indonesia Merdeka gitu deh. Nah, soal BPUPKI sendiri adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini.

pada lambang Garuda Pancasila. Pada lambang Garuda Pancasila, jumlah bulu pada sayap kanan dan kiri masing-masing berjumlah berapa? Pada lambang Garuda Pancasila, jumlah bulu pada sayap ya, yang stars ya, sayap kanan dan kiri masing-masing berjumlah berapa? Jumlahnya sama nih antara sayap kanan dan juga sayap kiri ya, biar gak berat sebelah weh kalau jumlahnya beda gitu kan. Jumlahnya sama. Nah, jumlahnya berapa tuh yang ada di sayap kiri dan juga sayap kanannya lambang Garuda Pancasila? Apakah A, 17 bulu, atau B, 19 bulu? Pada lambang Garuda Pancasila, jumlah bulu pada sayap kanan dan kiri masing-masing berjumlah berapa? Apakah A, 17, atau B, 19?

Ini agak sulit ya, pertanyaan terakhir agak sedikit sulit nih. Agak sedikit mengingat-ingat lagi berapa ya kira-kira ya. Kakak Angel sudah menjawab jawabannya 17 helai bulu, katanya gitu. Terus abis gitu ada kakak Aimi menjawab 17 helai kak. Oke, Mas Yusuf Triyono menjawab 17 kayaknya gitu, masih agak ragu-ragu tapi mencoba untuk menjawab yang A ya Mas Yusuf Triyono. Terus abis gitu juga ada Mas Adi menjawab A, 17 helai bulu. Baik. Oi, Mas Tio, selamat pagi, selamat bergabung. Telat banget tip openingnya. Udah satu jam terakhir nih kata Mas Tio. Ya sorry banget ya, sorry banget nih. Ya apalagi ya keadaan bahwa listriknya padam di Cetandu 14 Surabaya nih. Kayaknya memang semesta mendukung aku untuk libur aja gak sih di tanggal merah ini. Ya kan, kata Mas Tio ada A jawabannya, 17 helai bulu. Baik, dari jawaban yang udah masuk dari Mas Tio, Kakak Angel, Mas Yusuf Triyono, Mas Adi, dan juga Kakak Aimi itu menjawab A ya, 17 helai bulu. Baik, kita kunci dulu jawaban yang udah masuk. 3, 2, 1, dibikunci jawabannya.

Dan berapa jumlah bulu yang ada di sayap kiri dan juga sayap kanan lambang Garuda Pancasila? Dan jawabannya adalah

17. Pada benar semua nih jawabannya nih. Jadi memang lambang Garuda Pancasila itu yang stars, jumlah bulu yang ada di lambang Garuda itu punya makna tersendiri ya, yaitu 17, 8, 19, 45 gitu. Yang dimana itu adalah gabungan gitu ya, yang melambangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia atau kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. 45 helai bulu itu ada di bagian leher. Kemudian di sayap kanan dan juga sayap kiri itu ada 17 helai bulu gitu. Terus abis gitu di bagian pangkal ekornya ya, di bawah perisai Pancasila, nah itu ada 19 helai bulu. Dan terakhir gitu di bagian ekornya, di mana terlintas tulisan putih Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram oleh kaki Garuda, itu ada 8 helai bulu. Jadi masing-masing itu memang menandakan kemerdekaan Republik Indonesia ya, ya stars ya. Itu dia tadi untuk pertanyaan tebak cepat di The Morning Crew pagi hari ini, spesial hari lahir Pancasila. Walaupun udah mepet-mepet 1 jam terakhir nih ya di Binonin kamu, tapi masih pada semangat buat ikutan ngejawab tebak cepat di The Morning Crew pagi hari ini nih. Sambil nanti Dibi bakal puterin lagu-lagu rekomendasi kamu yang masih belum diputerin ya. Tadi ada rekomendasinya dari Mas Adi, ditunggu aja. Sekarang dengerin dulu satu single dari Piwi Gaskin, dari mata sang Garuda, biar hari ini tanggal merah hari lahir Pancasila kita tetap semangat 45.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir.

Sekarang aku mau update dulu satu kabar good news from Indonesia ya stars, yang ada hubungannya sama album atau single terbaru Ariana Grande.

Bangga banget gak tuh yang stars kalau ada salah satu orang Indonesia, seniman Indonesia yang terlibat gitu di terlibat dalam pembuatan ilustrator tulisannya si single barunya Ariana Grande ini yang stars. Dan kita kenalan dulu ya. Dan ini adalah sosok seorang yang memang lagi jadi perbincangan, di mana si ilustrator asal Indonesia ini itu ternyata muncul dan memperkenalkan karyanya lewat tulisan "Hate That I Made You Love Me" Ariana Grande. Jadi sebelum ngerilis full albumnya, yang stars Ariana ini memang baru aja ngerilis single baru gitu ya. Dan menariknya desain judul yang muncul dalam official lirik video lagu itu dibuat sama seorang ilustrator asal Indonesia. Jadi gak cuman desain judul lagu aja, tapi lewat threads-nya at rising67.studio, dia tuh juga bilang bahwa desain judul lagu itu dibuat handmade sama dia. Gila gak tuh? Jadi itu ilustratornya bukan pakai alat atau gimana, tapi kayak dia pakai tangan nih yang stars. Handmade banget gitu kan. Yang dimana gak cuman itu, ilustrasi yang ada di lirik videonya itu juga merupakan hasil karyanya dia. Keren pol pokoknya, bangga. Pengen deh. Ya maksudnya bukan pengen, tapi kalau bisa sih ya, di bulan-bulan ini, di tahun-tahun ini, bisa kan ya ada berita-berita bagus gitu yang muncul yang stars. Kayaknya setiap hari tuh beritanya yang muncul tuh soalnya kayak ngebuat kita gereng-geleng kepala terus gitu. Jadi pengen banget gitu kan kalau misalkan tiba-tiba ada satu berita baik gitu yang muncul yang stars. Nah, berita baiknya di mana hari ini Ariana Grande akan merilis official music video untuk single terbarunya. Kita tungguin aja dan nanti kita bakal react ya, kira-kira untuk official music video dari Ariana Grande yang baru ini kayak gimana. Karena ada seorang Indonesia yang ngedengerin lagu barunya Ariana Grande, bawa speaker kecil gitu, terus lompat ke jembatan. Enggak, maksudnya lompat ke sungai. Itu bukan bunuh diri ya yang stars, tapi itu adalah konten yang dia buat gitu. Tapi akhirnya dinotis sama Ariana Grande dan ditanyain, "Are you okay?" gitu. Ya ampun, si soft spoken ini ya, khawatir loh yang stars loh ya kan. Dan Dibi mau kasih dulu satu single nih buat kamu dari Ariana Grande, tapi bukan single baru. Kamu tungguin aja, single barunya nanti akan muncul di program-program yang lain. Tapi karena di The Morning Crew, Dibi bakal kasih lagu-lagu yang ngajakin kita untuk throwback ke tahun-tahun 2000-an, 2005, 2010, 2015. Jadi Dibi mau kasih dulu nih yang stars lagu yang ngehits di era tahun 2013 yang stars, Almost Is Never Enough.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: 94.8 JFM, Yang Youngsters Radio.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Aku mau sapa lagi nih buat yang udah gabungan ya bareng sama Dibi di The Morning Crew pagi hari ini. Yang stars yang kurang beberapa menit lagi Dibi nemenin ini ya. Ada, hai, ada kakak Zulia di Jakarta. Pagi menjelang siang kak, mau izin lagu, request lagu Remuk dari Angie Carvalho. Salam buat kakak Dibi aja, penyiar dan juga DJ FM yang lain. Terus juga mau salam untuk di Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat pagi, happy Monday katanya gitu. Terima kasih untuk semangatnya buat kakak Zulia di Jakarta, juga semangat terus ya. Jangan lupa untuk request lagunya Angie Carvalho yang banyak, biar Angie ada di Indo 20 DJ FM Surabaya ya, Hellstars ya. Nah, tapi sayang banget lagunya masih belum bisa dibiputerin di jam pagi ini. Nanti bisa request di jam siang barengan sama DJ Hans di jam 11 sampai jam 1 di jamnya yang stars. Oke, okay? Sekarang temuin dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Angel dari Jack dan juga Pink Sweats Lavender. Boleh gak kak diputerin? Boleh. Langsung aja nih dibikasi buat kamu.

Aku mau update dulu yang star satu, kabar bahagia datangnya dari si cantik. Aduh, si cantik yang satu ini ada Dua Lipa kasih.

Dia akhirnya resmi menikah dengan suaminya. Cie, udah ngomongnya udah suami ya sekarangnya. Ngomongnya udah suami nih, ada Callum Turner yang stars Kabar Bahagia ini datang dari mereka berdua yang resmi menikah di hari Minggu kemarin. Dan pernikahan mereka itu memang digelar cukup intimate gitu ya, di London yang stars. Congratulations untuk Dua Lipa dan juga Callum Turner yang resmi menjadi suami istri nih sekarang. Semoga bahagia, langgeng, terus juga apalagi ya doanya. Semoga saling memenuhi hati satu sama lain deh pokoknya. Dan kalau ngomongin soal Dua Lipa, lagu ini tidak bisa dipungkiri Youngsters jadi salah satu lagu yang ngebuat Dua Lipa namanya cukup diperhitungkan gitu ya di industri musik dunia Youngsters, yaitu Be The One. Nah, langsung aja nih dikasih buat kamu untuk menyambut pernikahan mereka ini Youngsters, yang kabar bahagianya baru muncul beberapa jam yang lalu. Ah, Be The One coming from Dua Lipa.

Yes, sudah jam 8.55 nih, Aster. Sudah deket banget ya buat aku harus pamitan ke kamu karena udah mau menuju ke jam 9 nih gitu. Tapi sebelum itu, aku mau ucapin congratulations dulu untuk girls group asal Indonesia, Nona.

Sports 30 Under 30 ini adalah serangkaian daftar ya, yang udah diterbitin setiap tahunnya oleh majalah Forbes sejak tahun 2011 yang mengakui 30 orang terkemuka di bawah umur 30 tahun dari berbagai industri. Nah, selain Nona ada Tiara Andini juga. Congratulations, karena baru, bisa dibilang baru gak sih? Baru debut tapi udah langsung jedar gitu ya, Stars. Jadi ini adalah kabar baik juga. Semoga Nona makin legit dan banyak lagu-lagu yang makin, apa namanya, dicintai sama masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Dan gak bisa dipungkiri juga ada keterlibatan Stephanie Putri juga dalam penulisan lagu-lagu dari Nona, termasuk lagu barunya Nona yaitu Rollerblade. Itu juga ada campur tangan Stephanie Putri yang menulis lagu itu. Aduh, yowes youngster, satu lagu terakhir yang bakal dikasih buat kamu Nona Shoot, buat nemenin Dibi pamitan di pagi hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah selalu stay tune di DJ FM Surabaya. Dan sorry banget tadi ada kendala yang memang membutuhkan waktu untuk dibenerin gitu ya, yang Stars ya. Tapi sekarang udah on lagi, jadi kamu bisa dengerin di JFM dimanapun dan kapanpun kamu mau. Tinggal lewat streaming aja di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Kalau kamu lagi ada di mobil, jangan lupa dengerin lewat radio konvensional yang ada di mobil kamu di 94,8 FM. Dan di juga mau ingetin ke kamu untuk follow sosial media kita di @djfmsurabaya. Save nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Waktunya Dibi pamit, youngsters. Buat kamu yang pengen request lagu Indonesia 2 jam full, tenang aja, nanti bakal ada DJ Hans ya yang nemenin kamu dari jam 11 sampai jam 1 di jamnya, youngsters. Mau request lagu-lagu barat terbaru kayak Ariana Grande tadi, boleh banget di jam sore barengan sama DJ Kiki di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6. Tapi kalau kamu mau ngedengerin lagu-lagu Korea 2 jam full, non-stop, norebang bareng DJ Febi aja, DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Waktunya Dibi pamit, saya selalu buat kamu, youngsters. Buat yang lagi otw pulang habis upacara bendera, jangan lupa hati-hati di jalan ya. Satu single terakhir coming from Nona, Shoot. Dadah, bye-bye.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS Ijo, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng maruah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan, hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai, langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis. Mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
2: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag, di Kabupaten Kota, untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
3: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor, tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
3: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya, karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia, membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
4: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Spektrum Radio Chatham, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana dan saya Nanda Anissa. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh The Ultimate Youngsters Radio. Hey, you're my spicy mug.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Baby Monster akhirnya comeback lagi nih ya Stars. Mereka ngerilis mini album ketiganya yang berjudul Cium. Gak cuma itu, music video untuk lagu utamanya dengan judul yang sama ini juga langsung dirilis loh ya Stars. Comebacknya Baby Monster kali ini jadi bukti ya kalau mereka itu terus berkembang sejak era sebelumnya dengan energi yang baru, yang lebih berani dan eksploratif.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: DJFM.
1: Ki, masih lama tak mandinya? Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
2: Biarin aja, kamu telepon balik.
1: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
3: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
1: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
3: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
4: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Threat.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini bakal bahas original soundtrack dari film debut Reza Rahadian sebagai sutradara. Yes, film berjudul Pangku. Sebelum lagu Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amizah yang mengiringi official trailernya, di awal banget rilis teaser trailernya, udah terdengar petikan gitar khas dari lagu berjudul Ibu punya Iwan Fals, ya Stars.
3: Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu.
2: Yuk kita bahas fakta tentang kenapa sih lagu ini kok jadi original soundtrack film Pangku. Fakta yang pertama, lagu ini pertama kali disaranin sama manajer Reza Rahadian sekaligus produser film ini, Arya Ibrahim. Terus pas dengerin, Reza bilang, wah kayaknya lagu ini akan menyatu ya dengan gambar filmnya. Fakta kedua, lagu yang dipakai jadi original soundtrack film Pangku dibuatin versi barunya loh, Youngstars, yang kolaborasi sama Reza Rahadian. Fakta ketiga atau fakta terakhir, lagu yang diciptain sama Iwan Fals waktu masih SMP ini dirasa sama-sama nyeritain perjuangan dan kerja keras seorang ibu buat ngehidupin keluarganya, terkhusus anaknya. Nah ini sama Youngstars kayak karakter Sartika di film Pangku yang rilis di bioskop Indonesia tanggal 6

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih.
8: Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.

Ambe yang wasir, minum Ambesir.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan, youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita nggak disalahgunakan.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really? On DJ

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: Well, who's next?
1: Bulan ini di DJ FM, spesial ulang tahun Surabaya. Jago

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album Live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight by DJ

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, gak modis.
1: Enak aja, gak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu pop ikonik era 2000-an yang dipakai jadi soundtrack film thriller berjudul The Housemaid. Lagu Since You've Been Gone dari Kelly Clarkson dipilih buat jadi salah satu OST film ini yang stars. Lagu yang terkenal dengan energi break up anthem ini ternyata dipakai buat nguatin suasana emosional dan konflik yang ada di cerita filmnya. Film The Housemaid sendiri ngangkat kisah penuh misteri dan drama hubungan yang kompleks. Dan lagu ini dianggap cocok karena lirik plus vibes-nya ngegambarin perasaan lepas dari hubungan yang penuh tekanan. Since You've Been Gone, I Can't Breathe for the First Time. Kayak momen ketika seseorang akhirnya ngerasa bebas, lega setelah keluar dari situasi yang menekan. Dan lirik ini relate banget sama perubahan emosi karakter di filmnya. Fun fact-nya nih youngsters, Since You've Been Gone sebenarnya udah jadi salah satu lagu pop paling ikonik sejak dirilis tahun 2004. Bahkan lagu ini juga pernah menang Grammy. Bahkan ya gak heran kalau lagu ini dipilih buat memperkuat emosi di beberapa momen penting di film The Housemaid, terutama saat karakter mulai menyadari perubahan besar dalam hidup mereka.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM. Wow, wow, wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, selamat siang. Back to with Hans again ya di jam Youngsters siang ini, yang seperti biasa nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya kita bakalan seru-seruan hari ini dengan aku puterin playlist di jamnya Youngsters ya. Dan juga selain playlist dari Hans, aku juga puterin playlist atau rekomendasi lagu dari kamu ya, kalau ada ya. Dan juga gak lupa aku bakalan spill atau kasih kamu info-info terupdate di hari atau di minggu ini. Yap, so jangan kemana-mana ya, so stay tune ya, stay happy, and yup, kita dengerin dulu ya sebelum kita memulai di siang hari ini. Ada lagu dari Isyana Saraswati dan juga ada Kamga yang judulnya Be Alright Special buat kamu di siang hari ini.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Halo Youngsters, selamat datang di hari Senin ya. Yang biasanya tuh hari Senin identik sama rasa malas ya, alarm pagi terus kayak pertanyaan di kepala, kenapa weekend cepet banget sih gitu. Tapi tenang dulu, karena di Senin kali ini spesial banget. Hari ini kita lagi menikmati libur ya, hari Pancasila, libur nasional yang sus. Jadi buat yang dari semalam nih udah stres mikirin kerjaan atau tugasnya, bisa napas dulu ya, napas lega dulu, istirahat dulu ya. Dan ngomong-ngomong soal libur nih yang sus, jujur aja Hans, tadi pagi tuh ya datang ke kantor, lihat kantor kok sepi, tumben parkirannya sepi banget. Ternyata pas aku cek kalender, ternyata hari ini hari libur tanggal merah. Jujur aku lupa banget ya, sekarang mungkin semalam juga sibuk mikirin kerjaan sampai begadang ya, jadinya lupa kalau hari ini tuh tanggal merah gitu ya. But it's okay yang sus, jadi tetap dijalani aja hari ini ya. Walaupun ya kayak hari-hari biasanya pun juga sama, gak libur, gak masuk pun juga sama ya, Han tetap masuk juga nemenin kamu semua di siang hari ini ya. Dan beruntungnya kamu dari kemarin yang sudah mempersiapkan hari ini kalau libur ya, jadi tidurnya diperpanjang gitu ya. Tidurnya dilama-lamain, kayaknya ini ada yang baru bangun kali ya, atau mungkin ada yang belum bangun pun juga ada. Dan mungkin juga ada yang sekarang ini masih bekerja, gak tahu ya, mungkin ada beberapa. Karena ya walaupun hari libur ini tetap harus melakukan aktivitas yang lain ya. Dan buat kamu yang mungkin sekarang masih bekerja ya, gak apa-apa, dinikmati aja kerjaannya hari ini ya, walaupun ya harus dipaksa gitu ya. Gak apa-apa, nanti kamu paling kaya deh, percaya deh, amin ya. Dan seperti biasa yang sos, di siang hari ini Hans bakalan kasih kamu playlist yang seru-seru ya, juga sambil menikmati momen libur hari ini. Sebenarnya kehitung momennya libur panjang ya, dari Rabu Idul Adha, Kamis, Jumat tanggal Jumat hari kecepit ya, terus Sabtu, Minggu, Senin, itu udah lumayan banget, hampir satu minggu loh liburan panjangnya ya. Kalau kamu kesempatan kemarin di Jumat ambil cuti, beh itu enak banget itu ya. But hari ini pokoknya kita seru-seruan dengan playlist di jamnya yang sus ya, sambil kamu pokoknya ya yang sus. Dan jangan lupa untuk tetap update rekomendasi lagu dari kamu ya, yang pengen Hans puterin di siang hari ini, karena aku yakin kamu lagi leha-leha sekarang ya, lagi menikmati liburan kamu dengan nonton film, dengerin Hans, atau mungkin yap sambil mempersiapkan makan siangnya, karena sudah masuk jam makan siang nih ya. Jadi sambil kamu mempersiapkan, boleh banget kalau ada rekomendasi playlist yang seru ya, Indo Pop terbaru yang sus 5 tahun terakhir dari sekarang, boleh banget gas rekomendasiin aja ke Hans lewat WhatsApp di 081-888-0948, atau lewat Instagram juga bisa banget, kamu tinggal ceki-ceki di Instagram kita @djfmsurabaya. Di Instastory Hans sudah drop question box ya, kamu tinggal isi aja dengan nama penyanyi dan juga judul lagu yang pengen diputerin sama Hans siang hari ini. Boleh banget ya sus, Hans tungguin pokoknya sampai jam 1 siang nanti ya. Dan sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini, ada lagu dari Sheila on 7, My Lovely ya, yang hari ini sudah siap Hans puterin buat kamu. Dan langsung aja kita puterin, ini dia, Sheila on 7.

0: banget ngeliatin handphone.
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Insul.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Pernah gak sih youngsters kamu punya masalah-masa lalu yang sulit banget buat kamu maafin? Buat kamu bisa berdamai dengan masa itu. Yang semakin diabaikan justru sebenarnya semakin kamu sulit melangkah ke depan. Nah, musisi asal Surabaya, Chata, lewat single debutnya memulai lagi pengen coba merefleksikan perjalanan lalu yang nyakitin. Dengan menerima diri sendiri dan berani untuk melangkah lagi. Chata yang berasal dari bahasa Sanskerta artinya penghubung dia yang jauh. Atau juga bisa diartikan catatan kata ini beranggotakan Bernardi Sartia di vokal, Rusman pada gitar, dan Rocky Lumintang pada drum. Single memulai lagi yang mereka rilis di bulan Februari 2026 ini jadi salah satu karya yang bakal kita kenalin ke kamu lewat TGFM Support Musisi Lokal.

Halo Youngsters, welcome back with Hans ya. Masih di DJ FM Surabaya di jam yang sesuai, tempat di mana puterin lagu Indo favorit kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Seperti biasa, sebelum aku update info-info di siang hari ini, yang sesuai aku mau bacain dulu yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya ya, karena dari tadi udah masuk notifikasi dari WhatsApp dan juga Instagram. Tapi kita bacain dulu yang dari WhatsApp ya. Hari ini yang paling gercep di WhatsApp ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Katanya merdeka. Oke, Kak Fabian, hari ini Kak Fabian mau dengerin lagunya Lomba Sihir Yang Meloncat Lebih Tinggi. Ini lagunya cocok banget ya. Seru banget ini kalau dinikmati sambil momen-momen libur seperti ini di hari Senin apalagi ya. Aduh, thank you ya Kak Fabian buat rekomendasi lagunya. Siap, habis ini aku play buat kamu. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti ya. Pokoknya ditunggu aja. Lanjut yang terus ya, ada juga dari Kak... Halo, dari Mas Ali Gozali dari Pasuruan. Halo Mas Ali, selamat siang hari ini. Katanya Ane mau request lagunya Samuel Cipta Yang Senja Sudut Kota. Tolong diputerin ya. Oke Mas Ali, ditunggu aja. Setelah ini Hans amanin di playlist buat kamu. Jadi jangan kemana-mana. Lanjut ada dari Kak Andika. Halo Kak Andika, selamat siang Kak Andika. Hari ini Kak Andika katanya pengen dengerin atau request lagunya Takkan Terulang by Vanessa Z dan juga Roni Paruli. Terima kasih. Siap, sama-sama Kak Andika, ditunggu aja. Setelah ini Hans puterin buat kamu ya. Ada juga dari Kak Carmelita. Halo Kak Carmelita, katanya izin request lagunya Fajar Nur Yang Sembuh Tanpaku ya. Oke Kak Carmelita, ditunggu aja. Setelah ini Hans amanin di playlist buat kamu ya. Satu lagu dari Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Ada juga dari Kak Caca. Halo Kak Caca, selamat siang Kak Caca. Hari ini Kak Caca mau request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Siap, ditunggu aja Kak Caca. Setelah ini Hans amanin di playlist buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana. Ada juga dari Kak Edi nih. Halo Kak Edi, selamat siang Kak Edi. Welcome back to di jamnya yang terus. Apa kabar katanya? Baik, alhamdulillah. Dengerin udah gak bindeng lagi nih. Alhamdulillah ya, udah gak bindeng, agak sedikit mampet ya. Masih ada bekas-bekasnya ya, walaupun gak banyak. Ya alhamdulillah udah mendingan lah dari sebelum-sebelumnya. Sementara jangan minum air es dulu katanya ya Kak. Siap, oke. Oke Mas Edi, Hans gak akan minum es lagi ya untuk kesehatan ya. Ada juga Kak Edi katanya di Pondok Jati Sirna menyapa semua yang terus aja yang selalu setia dengerin program ini. Selamat hari Senin katanya. Selamat hari libur bagi yang libur dan yang kerja katanya, tetap semangat kerjanya. Ya betul kata Kak Edi, semangat ya kerjanya walaupun di hari libur ini ya. Kak Hans mau rekomendasiin dong lagunya Marsanda, judulnya Segalanya, OST lah Tazan. Thank you ya Kak Hans, semangat ya. Siap Kak Edi, ditunggu aja satu lagu dari kamu Marsanda ya, yang judulnya Segalanya, OST dari Lahtajan. Siap Kak Edi, semangat juga di hari ini. Semoga kamu apapun yang aktivitas kamu lakuin semuanya berjalan lancar lah ya di siang ini. Amin. Ditunggu ya Kak Edi. Lanjut ada dari Kak Galuh yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya juga ya. Ada lagu Sabrina Leonor juga yang katanya judulnya Haha. Oke Kak Galuh, tadi sama dengan Kak Caca kalau gak saya, rekomendasi lagunya di siang hari ini, lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Ada juga dari Kak Andi Aisyah, Happy Monday, may I request song? Boleh, boleh banget. Boleh request lagu ya, tapi lagu Indo ya. Oke, Kak Andi Aisyah, boleh banget kalau kamu ada rekomendasi lagu Indo yang pengen Hans puterin di siang hari ini, boleh banget. Pokoknya lagu Indo terbaru ya, jangan yang terlalu lama kayak tahun 2000-an atau 2010 ke bawah itu, jangan ya. Nanti belum ada di playlist atau sudah hangus di playlist ya. Oke, jadi yang terbaru-baru aja yang boleh banget kalau ada. Dan juga mungkin kalau ada rekomendasi musisi lokal yang pengen
kalian seputerin boleh banget ya. Pokoknya apapun lagu Indo, oke? Langsungin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat kamu yang search yang hari ini mungkin baru bergabung ya, mungkin yang sekarang lagi perjalanan naik mobil di luar kota sambil dengerin radio di JFM Surabaya di frekuensi 94.8, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu di siang hari ini yang pengen diputerin sama kamu lewat Hans ya, boleh banget yang serius ya. Langsung aja lewat WhatsApp di 081-888-0948. Update aja di situ yang serius, atau lewat Instagram juga bisa banget di @djfmsurabaya. Kamu tinggal ceki-ceki di Instastory Instagram kita ya. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi. Jadi langsung aja diisi dengan nama penyanyi dan juga judul lagu yang pengen Hans puterin di siang hari ini. Oke, Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang kita akan melompat lebih tinggi. Dari Kak Fabian ya, lomba sihir yang siap kuputerin di siang hari ini. Let's go.

kamu sepi, debuan, makanya chat kita dong di 081-888-0948. Kali aja nyambung.

0: Monster's Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Yeah.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

Halo Youngsters, welcome back with Hans again ya. Masih di jamnya Youngsters yang siang ini masih nemenin kamu ya, dengan puterin playlist Indo favorit kamu ya. Sebelum lanjut, aku puterin rekomendasi kamu. Aku seperti biasa bakalan kasih info terupdate. Kali ini infonya datang dari dunia film ya Youngsters. Dan FYI, kita bakal bahas salah satu sosok yang sering kita lihat di TV atau di film manapun tuh. Tampilannya selalu cool, rapi, dan juga jadi idola sejak era Dilan ya. Siapa lagi kalau bukan Iqbal Ramadan. Di film ini Iqbal Ramadan kembali menunjukkan totalitasnya dalam dunia acting ya, lewat film horor fantasi terbaru berjudul Monster Pabrik Rambut. Yang bikin menarik di film ini, Iqbal bertransformasi menjadi karakter bernama Bona ya, dengan penampilan yang jauh berbeda ya dari image yang kita tahu ya selama ini, kalau dia tuh anaknya kayak cool, kayak keren, rapi gitu ya. Bahkan pada proses transformasinya dilakukan ini menggunakan teknik prostetik ya, selama berjam-jam tanpa bantuan CGI maupun green screen. Gila, jadi full make up beneran, dia rambutnya acak-acakan gitu, bener-bener gak karuan ya kalau kamu lihat di postingan official Instagram filmnya ya. Jadi semua tampilan menyeramkan dan perubahan fisiknya tuh bener-bener dikerjakan langsung oleh tim make upnya dan special effect di balik layar. Keren sih. Film garapan sutradara Edwin ini juga menghadirkan cerita yang cukup unik yang sebenarnya ya, berkisah tentang dua saudara perempuan yang menemukan kejadian mengerikan nih ya di pabrik rambut tempat mereka bekerja. Jujur aku gak tahu bayanganku pabrik rambut tuh seperti apa. Apakah rambut yang wig-wig itu yang biasa dipakai itu, atau pabrik rambut gimana nih? Aku juga belum ada pandangan ya soal gimana pabrik rambut itu. By the way, sementara itu Bona sendiri, karakter Iqbal ini yang diperankan Iqbal ini, memiliki kemampuan regenerasi tubuh yang misterius dan mulai diburu oleh sosok gelap yang menghuni pabrik tersebut. Ini fantasinya, letak fantasinya di situ ya. Jadi dia punya kekuatan atau kemampuan supranatural, yaitu adalah regenerasi tubuh. Cukup menarik yang ses, karena jarang banget di Indonesia tuh film horor yang bergenre ada fantasinya kayak gini ya. Ya ada beberapa tapi nggak yang jadi sorotan utama gitu, buat jadi fokus utama di industri film Indonesia. By the way, bukan cuma Iqbal aja, di film ini juga dibintangi oleh Rachel Amanda, Lutesa, ada Didi Nini Tawo ya, dan juga ada Sal Priadi, hingga Kak Kev pun juga ada. Kamu tahu Kak Kev? Yap, yang di NPD itu yang sempurnanya. Nah, betul. Kak Kev itu ya, line up-nya pemainnya juga udah bikin penasaran banget ya yang sebenarnya kayak apa nanti filmnya, karena juga line up-nya kayaknya menarik. Ini ada Sal Priadi, ada juga Kak Kev, dan juga ada legend kita Didi Nini Tawo ya. Dan yang bikin banyak pecinta film Indonesia antusias sebenarnya, Monster Pabrik Rambut disebut bakal menghadirkan nuansa horor fantasi yang cukup berbeda ya dari kebanyakan film horor lokal yang sering kita lihat di bioskop. Seperti yang aku bilang di tadi ya, kalau emang film horor bergenre fantasi ini cukup jarang terjadi di Indonesia atau diproduksi di industri perfilman Indonesia ya. Dan ini kesempatan buat kamu yang sesia yang mungkin penasaran sama film dan transformasi ekstrim dari Iqbal Ramadan jadi Bona di film ini. Nantikan aja, dijadwalkan bakalan tayang mulai 4 Juni mendatang di seluruh bioskop Indonesia. Sekarang kan tanggal 1 ya, besok, besoknya lagi. Jadi pas weekend tuh, weekend masuk, jadi kesempatan kamu buat nonton filmnya. Menarik nih ya, Youngsters ya. Jadi setelah ini lihat perubahan Iqbal yang hampir gak dikenali, kamu makin penasaran gak sama film Monster Pabrik ini?

sudah direkomendasiin sama kamu. Salah satunya ada dari dari Mas Ali ya, yang tadi ngerekomendasiin lagu Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Tanpa berlama-lama, langsung aja Hans puterin spesial buat kamu, Senja Sudut Kota.

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya barengan sama Hans Yahya yang nemenin kamu di jamnya khusus, tempat di mana puterin lagu Indo favorit kamu sampai jam 1 siang nanti. Dan lanjut yang terus, kalau tadi udah aku bacain rekomendasi kamu yang dari WhatsApp ya, sekarang aku bacain yang dari Instagram, karena udah banyak banget yang ngisi question box dan juga udah ada yang drop di DM ya. Tapi aku bacain dulu yang dari DM hari ini, siang ini. DM masuk dari Kak Kevin Graham dari Cianjur. Halo Kak Kevin, selamat siang Kak Kevin. Hari ini Kak Kevin mau dengerin lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali atau Alama yang Dipa Barus remix. Tolong diputerin ya. Boleh, satu lagu ya. Aku kayaknya bakalan puterin yang Alama kali ya, biar suasananya mendukung di siang hari ini, biar moodnya juga naik juga ya. Jadi aman aja, aku amanin satu lagu dari kamu Mas Kevin Graham, ditunggu aja. Setelah ini aku puterin, oke? Ada juga, yuk kita geser ke Instagram, sudah banyak banget yang mengisi question box yang hari ini ya. Hari ini aku bacain dari bawah seperti biasa, ada dari Kak Kirana Dewi yang katanya di ujung minggu Kak Mesahira kahan. Salam juga buat para Miracles fanbase-nya Mesahira. Oke, Kak Kirana ditunggu aja satu lagu dari Mesahira di ujung minggu spesial buat kamu, bakal Hans amanin di playlist di siang hari ini. Lanjut, ada juga dari Kak Zatia Vinovic yang pengen dengerin lagunya Liodra yang judulnya Pura-Pura ya. Ada juga dari Kak Wirwan FM yang katanya pengen dengerin Takkan Terulang dari Vanessa Z featuring Roni Parulian. Lanjut, ada juga dari Kak The Naps Radio yang katanya request Kak mau lagunya Cegil by Nabila Tekiah ya. Thank you, siap, sama-sama, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Kistri ya. Ya Omci, may I request Nothing On You by Bruno. Sorry banget ya buat Kak Kristi. Sorry kalau di jamnya yang sers di siang hari ini khusus dikhususkan untuk lagu-lagu Indo saja. Kalau Kak Kristi mau pengen diputerin lagu barat, boleh banget, tapi nanti di program lain ya. Ada di Sunset Vibe di jam 3 sampai jam 6 sore sama DJ Kiki nanti, yang selalu sedia muterin lagu barat rekomendasi dari kamu. Oke Kak Kristi, dan buat sekarang Kak Kristi boleh banget ya request lagu lagi, lagu Indo favorit kamu yang mungkin sekarang lagi on repeat di playlist kamu. Boleh, boleh banget pokoknya ya. Ada juga dari Kak Nana yang sama dengan requestnya di ujung minggu. Oke, pokoknya satu persatu Hans puterin, dan kita sekarang dengerin lagu Rizky Febian, Alam.

0: 104.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

Yang serius, mumpung masih suasana libur dan mungkin banyak yang lagi rebahan di rumah ya, kan punya rekomendasi tontonan yang bisa banget nih masuk watchlist kamu nih yang serius ya. Film Indonesia terlaris sepanjang masa ya, siapa lagi kalau bukan agak lain, Menyala Pantiku sekarang sudah resmi masuk atau bisa kalian tonton di Netflix wilayah Asia Tenggara sejak 28 Mei kemarin. Jadi buat yang sempat ketinggalan nonton di bioskop, ini jadi kesempatan yang pas buat kamu ikut merasakan kenapa film ini bisa jadi fenomena besar di Indonesia sekarang ya. Gimana enggak, film garapan Muhadli ini, Ako ini berhasil mengumpulkan ya lebih dari 11 juta penonton dan bahkan mencetak sejarah sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa, melewati rekor dengan sebelumnya dipegang Avengers Endgame di bioskop Indonesia. Kesuksesan ini juga membuat rumah produksi Imaginary langsung mengumumkan kalau Semesta Agak Lain bakal dilanjut dan film berikutnya dijadwalkan tayang pada tahun 2027 mendatang. Yap. Jadi kalau weekend ini atau hari libur ini kamu belum ada agenda nih yang ses, mungkin bisa jadi pilihan buat maraton bareng keluarga, sahabat, atau mungkin bahkan nonton ulang buat yang dulu sempat ketawa sampai sakit perut di bioskop gitu ya, lihat kelucuan mereka di Agak Lain ini. Dan yang serius, karena info ini, info filmnya masih banyak ya, selain ini harus bakal lanjutin lagi dengan update-updatean lain ya. Jadi boleh banget kalau kamu masih ada update lagu rekomendasi kamu, boleh langsung aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 ya, atau di Instagram juga bisa banget di @djfmsurabaya. Kamu tinggal update aja di Instastory, di situ Han sudah drop question box, tinggal kamu isi aja dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Mumpung ini masih ada beberapa waktu ya, kalau sempat nanti Han puterin, dan kalau nggak sempat atau belum sempat bisa diputerin di Kiki atau mungkin besok bisa gabungan lagi di jamnya dari jam 11 sampai jam 1 siang. Dan lanjut, aku bakal puterin lagu Just Katakan spesial buat kamu di siang hari ini. Jadi enjoy, Youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Di ujung minggu dari Mesa Hira Playing yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini yang seterusnya. Karena gak kerasa sudah mendekati jam 1, which is sudah 2 jam khas nemenin kamu semua ya di jam yang sesiang ini. Dan thank you so much buat kamu yang dari tadi masih stay tune barengan sama Hans yang sudah nemenin siaran hari ini sambil rebahan healing tipis-tipis ya. Mungkin ada yang lagi jalan-jalan juga. Dan pokoknya thank you yang sudah update lagu atau rekomendasinya di siang hari ini ya. Jujur kalau Senin kali ini berasa spesial banget ya. Karena biasanya Senin identik sama kerjaan tugas, tapi kali ini kita bisa menikmati hari Senin dengan lebih santai ya. Karena hari ini juga libur, semoga hari libur Pancasila, hari lahirnya Pancasila ini bisa jadi waktu yang cukup buat recharge energi kamu ya, yang terus. Karena bentar lagi kita juga bakal menghadapi realita, besok ya kita sudah masuk di hari biasa seperti itu. Dan terima kasih juga yang hari ini sudah stay tune pokoknya. Dan kalau habis ini lanjut jalan-jalan, nongkrong atau quality time, enjoy ya Yesus. Dan jangan lupa kalau nanti sore juga ada Kiki yang nemenin kamu di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi update terus lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau di Instagram di @djfmsurabaya untuk update rekomendasi playlist dari kamu, oke? Okay? Cukup segitu dulu ya, Hans pamit undur diri, jaga kesehatan.

0: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI youngsters, biar identitas kita gak disalahgunakan. DJ, puterin dong.
1: Halo kak, aku Salsa dari Bojonegoro. Request Richman BSPA ya kak. Lagi keracunan lagu ini banget. Soalnya tiap denger tuh auto nyanyi tanpa sadar. I am a Richman. Makasih ya kak DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.
2: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
3: I am a rich man. I don't care myself. I am a rich man. I don't care myself. I am a rich man. I'm my only experiment, a high-end demand.

0: apa lagi? Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ FM, aku Faila dari Unair. Mau request lagu dong yang akhir-akhir ini aku sering banget dengerin di playlist aku dari Tiara Andini yang berjudul Dengar. Terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Aku Kevin, sing tak delok teko Surabaya saiki iku Surabaya transportnya itu banyak dan cukup murah untuk pelajar yang biasanya harganya itu 2.500an. Jagoane Surabaya. Selamat ulang tahun Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai youngsters, aku Feve dari Ketintang. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari NCT Wish, judulnya Pop Pop. Puterin ya DJ FM, makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, nggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Fanny dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Agnes Mo yang Party in Bali ya. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Di mana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator. Mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.
1: DJ, puterin dong.
2: Nama aku Jessica dari kota Surabaya, kampus Untap. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Capelron Good Luck Babe. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Stay tuned on 94.8, streaming on www.djfm.co.id and download on air, available on App Store and Play Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Yohanes dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Love Somebody, yang dinyanyikan sama Morgan Wallen. Makasih, DJ FN.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
10: You really? On DJ Ambe.

0: lagi rebahan terus. Aduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja, youngsters. Klinomania, kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal, adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ FM spesial ulang tahun Surabaya. Jagoane Surabaya. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Danu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, saya Agnes Denia. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Illusion Dua Lipa. Terima kasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Ralph dari Sekolah Sincong, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin di playlist aku, yaitu Blue by Yungkai. Puterin ya, makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Youngster, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Salsa dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari ENHYPEN yang judulnya Loose. Puterin ya di GFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. New release on DJI.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Sukma dari Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Siva Magnolia Abadi. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Calgary. 94.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: DJ, puterin dong.
2: Yeah, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafila yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di JFM, makasih.
1: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM. Wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Drive di DFM.
1: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
2: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
3: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi.

0: FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Haikuan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, Young Rich Idol. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters. Banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Kidik Nini Towok, dan juga Sol Priyadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang. Kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: lagi apa bekas nanti atau mau menurut tuk jaya.
1: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
2: Berdaya bila harus meninggalkan usaha.
3: Halo, gue Bilal Indrajaya.
1: Mulai dari yang ini.
2: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
1: Hai, aku Salma Salma.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

0: Catherine, salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya, semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FF. Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney Youngsters, dimana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, dimana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight by DJ FF.
0: DJ, puterin dong.
2: Hai, nama saya Kevin dari Surabaya. DJ FM, mau dong puterin lagu yang sering aku dengerin, yaitu Messi dari Lola Young. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Attention please, youngsters. This is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! For Boy Nidi, JFM, the ultimate youngsters radio. Hello youngsters, back again with me. Alias siapa lagi kalau bukan Kiki yang bakal nemenin kamu hari Senin yang kayaknya ya youngsters ya, kalau kita lihat di tanggalan, wah, menjadi hari favorit ya kamu. Kapan lagi hari Senin gini disambut dengan yang namanya libur? Say no more untuk males-malesan, say no more untuk gedebak-gedebuk. Hari ini kita udah seru-seruan aja ya, karena Kiki siap mengudara nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti. So you better stay tune, dengerin terus di JFM Surabaya.

0: Your husband is coming.
1: Well, well, well. Masih barengan sama Kiki. And yet you're still listening to 94.8 EJFM, the ultimate youngsters radio. Udah dibuka sama dua lagu. Aduh, mantep-mantep banget ya youngsters ya. Mulai dari Made in the Moon-nya Coldplay sampai Raye dengan Where is My Husband. Buat kamu yang mungkin sampai detik ini masih bertanya-tanya, kemana sih perginya? Kemana? Belum kelihatan gitu kan hilalnya sampai sekarang ini. Jodoh kamu, orang yang kayaknya srek dan bisa disebut soulmate, belum ada, gak apa-apa gitu ya youngsters ya. Yang jelas-jelas aja, yang pasti-pasti aja kayak Kiki yang bakal nemenin kamu hari ini on Youngsters Vibes. Pokoknya youngsters ya, kita seru-seruan sambil aku ajakin kamu untuk bergabung. Bisa chat ke nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @DJFMSurabaya, dimana lagu-lagu rekomendasi dari kamu asalkan barat only youngsters ya pasti terputar. Nah ini nih baru yang aku suka ya, baru yang cocok gitu youngsters. Karena di zaman yang penuh dengan ketidakpastian ini, kapan lagi kamu dikasih kepastian? Nah, sore hari ini youngsters ya, kasih lagu-lagu barat yang menurut kamu paling mantep. Udah kamu langsung buruan drop aja, judulnya apa, terus nama musisinya apa, biar Kiki siapin, biar Kiki amanin di playlist. Kayak yang sore hari ini udah nungguin kamu, ada Bruno Mars, youngsters, Why You Wanna Fight di Sunset Playlist, dan bakal Kiki puterin sekarang juga buat nemenin sore harinya kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Jujur merinding banget ya Youngsters, dengerin kolaborasi antara Yura Yunita, Sivia, Agatha Priscilla sama Nadine Amiza lewat lagu Reflection yang sebenarnya adalah OST dari film Mulan ya Youngsters. Maksud aku nih, siapa sangka loh kalau ternyata orang-orang yang terkenal nyeleneh ya, atau mungkin kamu kenalnya sebagai bagian dari podcaster terkenal yang mempopulerkan frase bagaimana mau sukses, ternyata tuh suaranya aduh semasya Allah ini sebikin merinding ini Youngsters ya. Pernah punya kolaborasi barengan sama Yura Yunita dan juga Nadine Amiza. Eits, tapi kalau ini cuma dua personil dari The Ketchup Club aja ya, ada Sivia dan juga Agatha Priscilla kemarin Youngsters di Java Jazz. Wah, dipuas-puasin deh itu ya, kolaborasi di panggung yang aduh udah terbilang luar biasa, karena bukan cuma musisi-musisi keren dari Indonesia, ada beberapa juga musisi-musisi mancanegara yang tampil di panggung yang sama gitu ya Youngsters ya. As you guys remember, mungkin beberapa waktu lalu Keke juga ajakin kamu untuk listening party lagu-lagu dari Daniel Caesar dalam rangka menyebut Java Jazz ini. Nah, tiba-tiba Yura Yunita mengajaklah Sivia, Agatha Priscilla dan juga Ivy Alisa naik atas panggung menyanyikan lagu cukup lawas ya punyanya Yura Yunita yang judulnya adalah The Cup. Turns out banyak yang suka, banyak fancam yang membuat aku merasa nah ini nih akhirnya nih dikenal sebagai penyanyi yang emang ya beneran pada posisinya, pada tempatnya. Karena kayaknya keseringan main film, habis itu udah lama kayaknya eksplorasi musik masing-masing, udah gak sebagai grup lagi, jadi kurang didengar gitu. Nama-nama mereka nih udah mulai perlahan-lahan tenggelam, naik lagi tiba-tiba jadi podcaster, siapa sangka gitu. Jadi congratulations untuk Sivia, Agatha Priscilla dan juga Ivy Alisa yang akhirnya sudah berkarir sebagai musician lagi ya sekarang ya. I guess good for you guys gitu kan. Sampai sore hari ini Youngsters, setelah aku putarkan beberapa lagu yang kayaknya bikin kuping kamu adem gitu kan dari tadi ya, lagu-lagu yang vibesnya chill. Padahal Surabaya sendiri dari tadi gak jauh-jauh dari setelan awal alias panas pol gitu ya Youngsters ya. Jadi aku merasa tuh harus ada sedikit hit up-nya juga. Coba ya, aku lihat dulu rekomendasi lagu dari kamu. Bisakah menyamai panasnya Surabaya sore hari ini? Ada Kakak Fabian yang tadi udah gercep gabungan pingin diputerin lagunya John Mayer, Your Body is a Wonderland. Oh, oke. Okay. Sambil katanya ini ya, karena hari ini adalah hari kesaktian Pancasila, sambil mau mengucapkan, sambil juga katanya mau mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Coba coba aku pengen tahu Kakak Fabian, sila yang keberapa nih yang hari ini mau kamu terapkan? Yang hari ini tuh kayaknya mau kamu jalankan sebagai salah satu warga Indonesia yang baik gitu dan taat kayaknya ya. Coba misalnya nih tadi pagi ikut upacara enggak, ngomong-ngomong nih Kakak Fabian nih, atau sudah melakukan kegiatan lainnya mungkin sambil kamu sharing-sharing boleh ya, chat ke nomor 081-888-0948 Youngsters, ataupun ke DM Instagram @djfmsurabaya. Siapa tahu kamu juga pingin nih sore hari ini lagu rekomendasi dari kamu terputar di Sunset Playlist. Miapa juga ada Mas Ali Gozali di Pasuruan yang pingin diputerin lagunya Seza, tapi yang The Other Side. Salah satu lagu yang sebenarnya lumayan jarang diputerin di DJ FM nih Mas Ali nih. Menarik, akan aku abankan di playlist buat kamu. Sambil ada Kakak Zulham juga absen sore liburan Mbak Ki. Waduh.
Tumben nih libur-libur gini menyempatkan waktunya untuk gabungan. Biasanya aku tahu kok kalau Kakak Zulham nih salah satu youngsters yang setianya udah gak usah diragukan lagi ya. Aku hafal betul Kakak Zulham tuh pokoknya dari Senin sampai Minggu selalu dengerin di JFM. Nah, kebetulan hari libur kayak gini posisi di ini baru bangun tidur, langsung stay tune dengerin DJ FM, dengerin Kiki siaran di Sunset Vibes. Ini kalau aku bisa kasih 4 jempol nih, aku kasih 4 jempol semuanya deh buat Kakak Zulham ya. Sambil katanya tadi ketika bangun posisi perutnya keroncongan, lapar gitu berasa-berasanya. Jadi cocok sama rekomendasi lagu dari Kakak Zulham yang adalah Starving, punyanya Hailee Steinfeld. Bisa, boleh tuh bridgingnya. Udah jago ya Kakak Zulham ya. Boleh kali ini nemenin Kiki siaran ya kan. Biasanya soalnya Kakak Zulham tuh selain jago bridging-bridging gini, jago ngasih punchline juga ya. Terus ada jokes-jokes khas bapak-bapaknya gitu. Yang aku udah gak sabar banget nih hari ini kira-kira apa nih jokes yang mau dikasih sama Kakak Zulham ya. Tapi nanti dulu aja youngsters ya, biar Kiki yang kasih dulu nih lagu rekomendasi dari Kakak Fabian terputar untuk Sunset Playlist sore hari ini. Coming from John Mayer youngsters, your body is a wonderland.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung bareng sama Kiki sore hari ini, mau membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day, youngsters? Halo, halo. Gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Cuma happy, come back to Indonesia ya.
2: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
3: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali.
4: Jujur, I'm so lucky, cause I did a guy, kayak aku date seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi ini yang tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh, I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini, or maybe like pure in love with someone. And finally I got it. I mean, I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma deh di JFM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Blasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: 94.8 PJFM Ultimate Youngsters Radio.
1: This is a star-studded

Nicki Minaj, No Broken Hearts, jadi rekomendasinya Mas Kevin dari Cianjur untuk sore hari ini ya. Ya sekaligus kalau katanya aku ya, jadi bentuk manifestasi juga. Semoga di bulan Juni yang kali ini, di tahun 2026 ini, kita semua tuh berhasil menaklukkan hari per harinya gitu ya, yang stars ya. Karena udah diawali dengan satu kebaikan, satu hal yang bikin kita semua happy aku rasa gitu kan ya stars. Dimana bulan Juni ini openingnya aja udah libur di hari Senin. Aduh, kurang baik apa lagi gitu ya. Jadi semoga akhirnya harapan-harapan kita di bulan Juni atau di bulan-bulan sebelumnya yang belum sempat tercapai itu bisa segera tercapai. Kayaknya kemarin bulan Mei itu jadi salah satu bulan yang panjang yang stres ya, yang kayaknya aduh susah banget, banyak dor-dornya dan cukup gak selesai-selesai aja gitu rasanya. Tiba-tiba di bulan Juni di kita dikasih langsung libur nih. Bukan sekedar untuk libur ya udah santai-santai aja ya stars ya. Itu mah bonus kalau kata aku. Tapi sekaligus untuk merenungkan kedepannya kita mau gimana. Sekaligus juga merayakan. Toh ya hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Ya kan ya stars. Menjadi satu peringatan. Kalau ternyata kita tuh pernah ada di titik berjuang. Melawan penjajah. Terus juga kita memperjuangkan kasih effort mati-matian demi menjadi satu negara yang merdeka. Jadi semoga ya kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang makin hari makin baik yang stars ya, supaya banyak hal-hal baik itu akhirnya juga datang ke kita. Nah kalau bisa nih yang kayak gini nih, yang kayak hari Senin yang kali ini nih yesters ya, aku ulang terus, aku ulang terus aja. Bahkan kalau katanya Adrian Khalif 2000 satu kali juga gak apa-apa gitu kan ya. Boleh dong setiap hari Senin libur aja loh.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

Karena dimulai dengan sesuatu yang baik ya Starsia. Alangkah baiknya juga kalau Kiki memberikan suatu informasi yang menurut aku nih penting dan cukup membanggakan aja gitu loh ya Starsia. Since kalau kamu tahu betapa kita itu menyambut karya dari Ariana Grande sebagai bentuk comeback-nya ke industri musik ya youngsters ya. Karena kita tahu juga Ariana tuh been exploring her talent, her career menjadi ini juga aktris ya yang seterusnya. Meskipun kita tahu sih sebenarnya aktris juga, maksudnya Ariana Grande kan starting from a Disney star, terus baru terkenal, baru dicintai sama Arianators atau sebutan untuk fans-fansnya sebagai seorang penyanyi. Tapi lately kayaknya lagi sibuk tuh sama Project Wicked gitu kan. Makanya ketika akhirnya Ariana tuh mengumumkan aku bakal rilis album lagi nih, album baru berjudul Battle, kayaknya banyak yang cukup excited lah ya Stars ya dengan kemunculan atau comebacknya si Ariana ini ke industri musik. Dan kemudian disambut dengan lagu atau single pembuka untuk albumnya, yaitu Hate That I Made You Love Me. Sebenarnya udah Kiki putar, udah Kiki bahas tipis-tipis gitu ya kemarin di tanggal 29 Mei, tepat ikutan Friday New Release Youngsters. Talking about how seseorang itu belum siap untuk berkomitmen sampai-sampai harus merasa membenci dirinya sendiri gitu kayaknya ya, karena bikin orang lain jatuh hati sama dia atau si sosok yang mungkin as a naratornya di cerita ini Ariana Grande herself gitu kan. Nah, tapi youngsters, yang bikin menarik adalah waktu lagu ini lagi nge-hype-nge-hype-nya, lagi lewat dan berseliweran di social media, khususnya di TikTok. Aku tuh scroll komennya kan, aku pengen lihat sebenarnya gimana sih respon netizen terhadap lagu yang satu ini. Sekedar itu aja. Tapi aku menemukan tiba-tiba ada satu akun yang stars ya, cewek, bilang, please kasih support atau kasih apresiasi ya untuk netizen yang budiman yang sedang membaca komentar aku ini, karena suami aku itu bikin artwork untuk singlenya Ariana yang baru rilis kemarin itu, yaitu Hate That I Made You Love Me. Terus aku penasaran dong, aku stalking akunnya youngsters ya, aku cari-cari dan bener lah emang si cowoknya atau si suaminya dari mbak yang sempat komen ini tadi itu kayak semacam ilustrator, emang sering kali mengerjakan project-project yang keren lah youngsters ya. Dan kok ya pas kebetulan pas si Ariana ini mau rilis, dipilihlah nih satu sosok ilustrator asal Indonesia gitu ya youngsters ya, yang mendesain atau membuat judul atau visual atau artwork, tapi lebih kepada ininya ya, artwork untuk judul lagunya itu, untuk Hate That I Made You Love Me aja, bukan untuk album or further. Jadi tulisannya aja itu yang akhirnya muncul di official lyric videonya, itu berasal dari anak bangsa atau dari orang Indonesia sendiri ya, terus keren. Berarti karya-karya yang udah dibuat sama kreator ini yang juga adalah warga negara Indonesia ini dilirik sampai keluar sana gitu loh ya, terus ya, bahkan seorang musisi yang bisa kita bilang namanya udah besar gitu kan, seorang musisi yang kita tahu hype-nya, kita tahu posisinya itu bersaing lah ya sama musisi-musisi lainnya. Dan ini jadi satu momen yang besar juga karena kok ya pas comeback gitu loh, jadi proud, so bangga lah ya mempunyai salah satu orang hebat yang berasal dari Indonesia ini yang menjadi
ilustrator atau orang di balik font Hate That I Made You Love Me. Jadi ini definisi indah yang setelah saya maksudnya tuh indah bukan cuma indah lagunya tapi indah semua-muanya gitu kan. Sampai juga bahkan ke title lagunya itu sendiri yang di custom handmade sama si kreator ini tadi. Dan dia ini nama akunnya sebenarnya tidak mencantumkan nama pribadinya gitu loh ya. Terus ada kalau kamu penasaran dan pengen cari tahu, please look out untuk Rising 67.studio ya Stars ya. Jadi keren banget. Congratulations to both of them I guess ya, buat Ariana dan juga buat sosok di balik akun studio 67 Rising 67.studio ini tadi. Keren. Ini aku puterin lagunya ya Stars ya, meskipun aku tidak bisa menunjukkan visualnya gimana. Since kita terbatas dari sekedar suara ini ya, nanti kindly check di social media aja, udah banyak juga yang Stars yang mengabarkan atau mengangkat kisah dari sosok ilustrator Rising 67.studio ini. But for now, let me play Hate That I Made You Love Me just for you.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas original soundtrack dari film pendek Jejak Rasa Yogyakarta yang dibintangi langsung sama Maudy Ayunda.
3: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
2: Film ini jadi salah satu karya Indonesia yang ditampilkan di Expo 2025 Osaka Kansai Jepang Yangsters. Fun fact-nya, lagu Yogyakarta sebenarnya adalah lagu legendaris yang dulu dipopulerkan Club Project. Tapi di film ini, lagunya diaransemen ulang dengan nuansa yang lebih lembut dan personal. Pas banget sama perjalanan Maudy di film yang menyusuri kota Yogyakarta lewat rasa, kenangan, dan budaya. Jadi buat kamu yang lagi pengen dengerin lagu dengan vibes hangat, tenang, tapi tetap berasa dalam, Yogyakarta versi Maudy Ayunda ini wajib masuk playlist kamu.

Kali ini lagu dari Maudy Ayunda, Yogyakarta. Aku persembahkan spesial untuk kakak Andi. Karena sepertinya ini adalah kali pertamanya ya kakak Andi tuh gabungan di Sunset Vibes yang Stars. Jadi gak apa-apa, meskipun tadi kayaknya aduh rekomendasi lagunya yang lawas banget ya versinya Club Project. Tapi untunglah ada Maudy Ayunda yang meremake jadi versi baru tapi tetap sama-sama vibes Yogyakarta. Mumpung katanya ini aku tuh hari ini hari terakhir libur, terus baru pulang aja dari Jogja. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Senang sekali ya akhirnya ada nih yang kasih kabar-kabar yang ternyata liburan kok liburan. Memanfaatkan waktunya bukan sekedar untuk rebahan di rumah. Berarti kemarin long weekend benar-benar dimanfaatkan untuk ya udah jalan-jalan, healing gitu kan ya. Untuk kakak Andi sudah aku putarkan versi Yogyakarta dari Maudy Ayunda, and may you have a nice day too. Kemudian ada juga ternyata dari kakak Nadine ya, sore hari ini tadi mau rekomendasi lagu Taylor Swift, tapi sayang sekali lagu Taylor Swiftnya udah diduluin nih sama Mas Randy ya. Meskipun ini sebenarnya lagu rekomendasi kedua dari Mas Randy. Masa tadi mau diputerin lagunya MBG, Mas Balil Ganteng. Waduh, sayang sekali. Itu sound TikTok aja ya. Belum ada ya kalau di DJ FM ya. Jadi Mas Randy mau diputerin, mau dengerin lagunya Taylor Swift yang Open Light aja. Ya udah deh, ditunggu ya. Sambil ada titipan dari abangnya Mas Randy, katanya

Mas Adnan tuh pengen dengerin lagu James Arthur, Can Him. Mantap nih, dengan suasana yang panas mendung gitu. Sambil ada juga dari Kakak Nadine, tadi kan gak bisa ya lagu Taylor Swift ya, jadi ganti lagunya Justin Bieber yang Favorite Girl. Oke, ditunggu ya kalau begitu. Satu persatu bakal aku puterin di Youngsters ya. You better stay tune, pokoknya dengerin DJ FM. Mumpung DJ FM juga bisa didengarkan lewat platform apa aja, banyak ya. Sebenarnya lewat radio konvensional oke juga di 94,8 FM. Tapi mungkin kamu lagi ada dari perjalanan kemana menuju kemana yang kayaknya kok jauh dari Surabaya dan sekitarnya, misalnya kayak Kakak Andi tadi, ya feel free bisa stay tune juga lewat www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi streaming kita di On Ears yang seterusnya, mumpung udah available di App Store dan juga Play Store, jadi kamu bisa mendengarkan dimanapun, kapanpun, atau di situasi yang bagaimanapun. Pakai device apa aja udah gampang banget pokoknya ya. Sambil dengerin Sunset Vibes sore hari ini ya Stars, karena aku juga bakal lanjut ajakin kamu seru-seruan. But first, Can I Be Him coming from James Arthur yang Stars bakal kayak puterin sekarang juga nih, spesial buat Mas Adnan.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Pengen denger lagu keren?

Sama sore hari ini ada pendengar baru aku nih yang stars ya. Kayaknya aku belum pernah melihat namanya, tapi aku mau sekaligus sapa. Mumpung ada Bapak Sumarno, wah jauh-jauh dari Tulungagung nih ya stars ya. Lagi stay tune di rumah aja, dengerin lewat streaming pakai HP. Ui, tuh kan bisa emang ikutan keseruannya di JFM dimanapun, kapanpun, pakai media apapun gitu. Pakai device apa aja gitu. Nah untuk Pak Sumarno sambil katanya mau ikutan gabungan aja meskipun gak ada rekomendasi lagunya, tapi titip salam yang stars katanya ya, terutama buat kamu yang lagi dengerin di JFM sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore juga ya buat Pak Sumarno, sehat-sehat. Salam juga buat mungkin keluarga, teman-teman, atau mungkin Pak Sumarno lagi dengerin sama siapa. Yaudah salam aja lah pokoknya ya. Nah ya stars, mumpung juga lagi libur nih, satu hari yang kayaknya harus dirayakan. Kita mengingat kalau ternyata belakangan itu banyak sekali perayaan, mulai dari Idul Adha. Dan kalau kamu ingat ya, atau tidak menjadi satu perayaan yang akhirnya kamu lupakan, meskipun kemarin tuh gak berasa. Ya emang Sabtu Minggu waktunya libur aja gak sih, tanggal merah emang dari sononya gitu kan. Kemarin tuh tepat di tanggal 31 Mei 2026 kita terutama ya untuk teman-teman kita mungkin yang beragama Buddha itu sedang merayakan Waisak. Dimana sebenarnya ini satu perayaan yang menurut aku juga sangat-sangat-sangat indah. Baik itu dari cara merayakannya, begitupun juga makna di balik hari raya itu sendiri. Dan satu yang bikin aku merasa kenapa sih kok emang indahnya seindah itu menurut Kiki ya, karena basically di Indonesia dirayakan dengan cara yang sangat-sangat unik ya stars ya, dimana emang setiap tahunnya itu selalu ada. Bahkan ini bukan cuma apa ya, untuk yang beragama Buddha aja, tapi beberapa dari kita yang emang merasa atau pengen atau juga tertarik untuk melihat sekaligus melakukan sendiri itu ya, pelepasan lampion itu dikasih kesempatan gitu loh ya, dikasih waktu, dikasih tempat, opportunity lah ya kurang lebihnya untuk ikutan gitu kan. Karena biasanya yang aku tahu itu ada di daerah-daerah Jawa Tengah. Cuma tahun ini kayaknya beberapa daerah ya, gak cuma di Jawa Tengah, itu juga mengadakan hal serupa. Tapi yang menarik ya, karena memang perayaan ini seringkali dirayakan di Borobudur di tanggal 31 Mei kemarin, terjadi lagi satu momen pelepasan lampion yang begitu banyak ya stars ya ke langit, yang sebenarnya ditujukan untuk ya udah membawa pesan-pesan perdamaian dan juga melanggengkan bahasanya mungkin ya makna-makna dari atau dibalik perayaan hari raya Waisak itu sendiri. Jadi benar-benar ada ribuan lampion ya stars ya yang bisa kamu saksikan di langit Jawa Tengah, tepatnya di Borobudur itu sendiri, sekaligus merayakan harapan, merayakan cinta kasih, apalagi ya kalau Waisak tuh ya perdamaian. Iya, pokoknya doa-doa baik gitu yang stars yang bersamaan diangkat, dibawa dengan lampion-lampion yang diterbangkan itu tadi. Luar biasa aja gitu, kayak rasanya bener-bener cantik iya. Tapi di samping itu juga mengingat makna dibaliknya, mengingat segala orang yang mungkin juga terlibat lah ya, atau ikutan menerbangkan lampion tanpa pandang bulu. Terlepas kalau ternyata ini adalah perayaan salah satu agama di Indonesia yang juga beragam aja gitu loh yang stars ya. Keren sih menurut aku, karena tahun 2026 sekaligus menjadi tanda dari keberagaman itu sendiri, mulai dari puasaan kemarin ya yang sempat nabrak-nabrak dengan berbagai event Imlek, iya, kemudian Rabu Abu puasanya orang Kristen Katolik, iya, terus sekarang juga berdekatan Idul Adha dan juga Waisak. Keren sih menurut aku, dan gak bisa dipungkiri keren juga ya, karena aku melihat fenomena menerbangkan lampion ke langit ini
seperti salah satu scene di film Tangled ya, stars ya, di mana emang ada tuh Rapunzel sama salah satu karakternya namanya Flynn Rider menerbangkan lampu-lampu itu, lampion-lampion itu ke langit, dan akhirnya mengingatkan aku sama lagu yang emang identik banget nih sama film ini, yaitu I See the Light ya, stars ya. Aku bakal puterin lagunya meskipun ada satu sisi di hatiku yang masih kecewa ya, karena gak jadi dibikin versi sequel dari film yang satu ini ya, stars. Tapi ya udah, nggak apa-apa, kita nikmati lagu yang satu ini ya, stars, sambil pastinya aku bakal lanjutkan dengan lagu-lagu rekomendasi dari kamu di Sunset Playlist sore hari ini.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar nggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Aduh, yang stars bener-bener ya, yang namanya Bad Bunny nih kayaknya laris banget sepanjang tahun 2026 atau bahkan dari akhir tahun 2025 kemarin bahkan ya. Karena bener-bener loh yang stars selain dinobatkan menjadi salah satu musisi yang musiknya paling banyak didengerin, terus habis itu juga mulai diundang ke event-event bergengsi ya kan, untuk menjadi nominasi, untuk jadi line up utama bahkan di beberapa kesempatan. Kali ini Bad Bunny berkesempatan untuk menjadi salah satu karakter di film Toy Story 5. Padahal kemarin rumornya ya, youngsters ya, bakal mengisi Minions atau Despicable Me yang terbaru. Meskipun belum tahu entah itu menjadi karakter juga, entah itu menjadi pengisi soundtrack, tapi yang udah official kabarnya udah ketok palu lah ya istilahnya, youngsters ya. Si Bad Bunny ini bakal jadi salah satu karakter di Toy Story 5. Emang gak ada habisnya ya teori-teori mengenai Toy Story 5 ini. Padahal banyak fans yang juga udah bilang kayaknya udah gak sih, stop deh bikin kelanjutan dari film Toy Story. Karena sebenarnya ya stars ya, ceritanya tuh udah bisa di stop dari bahkan Toy Story yang ketiga gitu teorinya ya. Tapi gak tahu kenapa, mungkin saking larisnya franchise film ini gitu kan, jadi masih pengen terus kasih cerita-cerita yang baru. Dan bahkan katanya Toy Story 5 ini kan si karakter Woody-nya juga udah aging ya, youngsters ya. Jadi aku penasaran kira-kira bakal dibawa kemana alur ceritanya. Karena beberapa nama yang dirumorkan untuk isi soundtracknya atau bahkan untuk isi voice overnya, dubbingnya, dan karakter-karakternya itu wah pada kece-kece nih. Salah satunya aja terbukti ya, ya saya baru aja diumumkan kalau Bad Bunny nih yang resmi udah fix banget bakal jadi salah satu kolaborator. Gak tahu kalau akhirnya nanti kolaborator-kolaborator atau nama-nama yang sempat termention untuk ikutan Toy Story 5 ini beneran dikonfirmasi. Aku sih jujur penasaran banget ya, dari yang awalnya mungkin ngerasa Toy Story ini adalah salah satu kartun that I grew up to, kemudian lama-lama ini juga ceritanya udah makin lempeng nih, udah gak se... apa ya, bikin... aku tuh ngerasa kayak lately rilisan Toy Story tuh gak bikin aku yang excited banget gitu loh, yang seterusnya. Ya aku tetap nonton, sebagai salah satu fansnya aku tetap nonton, tapi kayak ya udah aja gitu loh. Tapi untuk yang kali ini kayaknya harus banget ditonton ya, yang seterusnya, untuk membuktikan apakah betul teori-teori yang beredar, apakah betul memang kolaborator-kolaboratornya sekeren-keren itu. We'll see ya, yang seterusnya. Dan besok sih kayaknya aku mau sengaja membahas mengenai Toy Story 5 ini ya, stars. Karena aku baru saja menemukan juga ada beberapa, ini seru aja, info seru aja mengenai franchise film yang satu ini. Termasuk juga mungkin hintnya udah aku kasih hari ini ya, yang seterusnya kolaboratornya gitu. Salah satunya ada Bad Bunny, tapi ada deh teori yang beredar yang kayaknya lebih seru kalau dibahas dalam satu materi siaran yang emang khusus dan spesial gitu ya, stars. Jadi siap-siap aja kalau kamu adalah fans dari Toy Story, besok deh kita ini ya, kita bahas-bahas ya, stars ya. For now aku kasih kamu satu lagu dari Bad Bunny yang kali ini bukan lagunya Bad Bunny doang sih, maksudnya kolaborasi lah ya, yang stars ya, since ada sedikit clue-clue juga yang aku gak bakal spill lebih jauh lah, yang stars ya. I like it, yang stars. It's coming right to your playlist.

0: Adult, Ultimate Adult Youngsters, Youngstreet Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Eh, suntung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. Kadang kita gak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill, gas. Mau hiburan tanpa jeda, bisa banget. Mau produktif sekaligus tetap enjoy, aman. Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.
8: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
9: Tak berdaya, apabila harus meninggalkanmu selalu.
10: Halo, gue Bilal Indrajaya.
11: Mulai dari

0: Halo semua, kita dari
1: Galantis.
2: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring House Your Day Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
4: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
3: Oh wow.
4: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
3: Alhamdulillah.
4: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
3: Wow.
4: Yang perhatian.
3: Yes.
4: Dan yang pasti dirinya juga sayang.
3: Alhamdulillah.
4: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
3: Oke. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, House Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, House Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Domba sihir dengan melompat lebih tinggi. Baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist ya Stars, yang juga sekaligus mengingatkan aku sama fenomena di mana musik-musik lokal tuh sekarang makin dicintai. Ya gak sih? Setuju gak? Karena nyatanya ya Stars ya, dengan kehadiran musisi-musisi mancanegara yang kayaknya pada berbondong-bondong ke Indonesia mengadakan konser, banyak yang mengaku nih ya, terutama mungkin yang adalah Gen Z-Gen Z seperti kita-kita ini, itu lebih tertarik untuk nonton musisi-musisi lokal ya, musisi-musisi yang asalnya dari Indonesia. Dan faktanya lagi adalah ketika aku memang secara langsung datang ke konser-konser atau festival-festival yang sering ada gitu ya, gigs-gigs yang kecil maupun besar itu, banyak yang sudah mulai mencintai, menyukai musisi-musisi yang bahkan gak under label gitu. Salah satunya mungkin kalau Lomba Sihir kan sekarang okay lah ya sama Sun Eater. Tapi teman-teman seperjuangannya yang lainnya yang mungkin sekarang namanya naik tuh kayak Perunggu ya kan. Reality Club sebelum masuk Sun Eater kan dulu juga sebenarnya indie gitu ya Stars ya. Keren sih menurut aku. Dan ini ternyata juga berlaku kepada musisi-musisi mancanegara loh ya Stars, yang turns out banyak atau bahkan bisa dibilang per tahun 2026 ini udah pada mulai menjadi musisi independen. Ada Avenged Sevenfold, terus ada beberapa yang sempat kok aku bikin listening party karena ya udah sekedar keluar label sih sebenarnya. Yang harapannya juga akan menjadi langkah awal untuk menghasilkan karya-karya yang lebih genuine gitu ya. Tidak terpatok pada ya udah aku mengikuti pasar, label aku yang lebih tahu nih penggemar aku tuh sukanya apa, orang-orang tuh lagi dengerin musik yang seperti apa. Tapi justru dengan menjadi musisi independen tuh akhirnya membuka lebih luas lagi, membuka karakter-karakter yang sebelumnya belum ter-unlock dari musisi-musisi ini sendiri. Kayak salah satunya ternyata adalah Ed Sheeran yang Stars, yang memutuskan untuk ya udah lepas dari label dan pelan-pelan membangun karir menjadi seorang Ed Sheeran yang adalah musisi indie. Keren. Aku gak sabar sih jujur, karena Ed Sheeran ini lagi-lagi juga adalah salah satu musisi yang menemani aku dari masa-masa aku masih kecil sampai saat ini. Aku menyukai dan mencintai karya-karyanya ya Stars ya. Dan kalau boleh aku sedikit throwback, salah satu lagu yang bikin aku makin cinta lagi sama Ed Sheeran adalah lagu-lagu di album Divide yang Stars, jujur. Karena itu aku ingat masa-masa transisi aku antara SD, SMP ya, I guess, dimana aku udah mulai merasakan cinta-cinta monyet itu. Jadi mulai perlahan-lahan ada relate-relate-nya gitu sama lagu-lagunya Ed Sheeran. Udah mulai ngerti maknanya, udah mulai bisa memilah dan memilih, oh ini nih lagu yang relate, ini nih lagu yang cocok sama situasi dan kondisi aku sekarang. Termasuk salah satunya aku pernah banget lagi yang Stars ala-ala galau pakai lagunya yang Dive ini.

0: 101.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance floor.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: bisa bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: You are listening to DJ FM Surabaya.
9: Hey, I'm Grace Ingram.
5: This is the hit song.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yafes?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu.
0: Okay.
3: Terus dia tuh suka dari Aniza, itu suka sama semua lagu Nadine Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku ajak lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

That's it for today. Thank you so much buat kamu yang sudah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibes sore hari ini, Yasters. Kita ketemuan lagi besok dan tenang aja. DJ FM Surabaya bakal tetap nemenin kamu. Nanti jam 8 sampai jam 10 ada DJ Febi nih yang siap muterin lagu-lagu Jepangan Koreaan favoritnya kamu. Jadi stay tune terus aja dengerin frekuensi 94,8 FM atau bisa juga didengarkan melalui www.djfm.co.id. Dan kamu juga bisa download aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. It's time for me to sign out now. So see you and bye-bye.

0: Asta ce?
1: Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi Youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, Youngsters.
2: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsor.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum ambesir.
11: New release on DJ Ambeien.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur, walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya, youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: by DJ FM.
1: Aqua Band, pencetus single Barbie Girl, ngumumin bubar di tahun 2026 ini ya, Stars. Padahal karir mereka di industri musik dunia udah 30 tahun loh, sejak dibentuk tahun 1989. Yang pasti lagunya bakal nempel banget sih di otak kita, ya kan?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Ribet banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Eh tapi ingat, sebelum berangkat pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan mi era ya.
1: Wah baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, Yaldinet Youngsters Radio.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain, alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Gebrakan baru lagi nih ya Stars dari Taylor Swift, di mana albumnya yang 1989 resmi dipilih Library of Congress buat masuk National Recording Registry 2026 yang merupakan arsip rekaman paling bersejarah di Amerika Serikat. Itu artinya album 1989 punya Taylor Swift dinilai punya pengaruh besar ke kebudayaan dan sejarah musik Amerika. Yang tujuannya ditaruh National Recording Registry ini biar karya-karya itu terlindungi dan bisa dipelajari generasi masa depan. Nah, lagu Taylor Swift dari album 1989 yang mana nih yang jadi favoritnya kamu yang Stars?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
2: terakhir
3: kak,
2: nih ya kan, terakhir.
3: Gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu, value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan.
4: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self worth as a woman, mm-hmm. itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, mm-hmm. satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Yeah.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: by DJ FM. Bakal ada lagi kartun legendaris yang dibuat versi live actionnya di layar lebar. Jadi bentar lagi bakal ada live action dari kartun Betty Boop yang nantinya diperanin sama Quinta Burnson. Cerita dari film ini fokus sama asal-usul Betty Boop dan evolusi dari sudut pandang penciptanya, Max Fleischer.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priyadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priyadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: lenya tak berbekas nanti. Atau mau menurut tuk jaya.
1: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
2: Nomor apa sih?
1: Nomor WA.
2: Keras kamu ya?
1: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
2: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

94.8 DJ FM Surabaya. Annyeong, balik lagi ya Ustaz sama Feby DJ K-pop. Yes, hari ini di awal Juni, hari Senin ya Stars, bareng sama Feby DJ K-pop. Kita seru-seruan bareng sampai nanti jam 10 malam.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: What's up Indonesia? Nama saya Sunny. Now, you are listening
4: The Ultimate Youngsters Radio.

94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Hai, selamat malam Youngsters. Balik lagi tentunya sama Feby DJ K-pop. Selamat hari Senin juga dan selamat datang di bulan Juni. Wow, sudah pertengahan. Setengah tahun nih Youngsters. Gak kerasa kita udah masuk. Iya benar ya, pertengahan tahun ya jatuhnya ya. Semoga bulan baru ini banyak hal yang baik, mood baik dan kabar baik juga ya buat kamu semua Youngsters. Dan buat kamu yang masih mengantuk karena libur panjang, masih adaptasi sama rutinitas lagi, semangat. Malam hari ini sama Feby sampai nanti jam 10 malam, dengerin playlist yang udah aku siapin pokoknya hari ini. Dan bakal ada informasi menarik tentang K-pop dan J-pop dan budaya yang ada di Korea dan Jepang. Kalau kamu penasaran hari ini kita bakal ngebahas apa aja, duduk manis, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94.8. Atau kamu bisa banget tinggal klik aja website kita di www.tjfm.co.id.

0: 뉴스 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: 마시 bareng sama Baby All Stars tentunya di 94,8 di JFL Surabaya. Aku mau ngasih informasi yang sedikit ngebuat Senin kamu ini tuh terenyuh ya Stars, karena si Doyoung NCT kembali menunjukkan sisi hangatnya nih. Karena Korea Foundation ini ngumumin kalau si Doyoung itu nyumbangin sekitar 100 juta won atau hampir 1,2 miliar rupiah buat ngedukung program kampanye pencegahan bunuh diri di Korea Selatan. Dan donasi ini nantinya bakal digunakan untuk membantu tentara militer yang beresiko mengalami masalah mental, sekaligus ngedukung anak-anak dan remaja yang stres yang kehilangan anggota keluarga akibat akibat melakukan hal yang tidak seharusnya ya. Dan yang bikin banyak fans ini tersentuh, Doyoung juga menyampaikan pesan yang hangat ya, yang sering banget dia share gitu kan ya ke si Jenny. Karena dia bilang kayak gini, youngsters, besok pasti akan lebih bahagia dari hari ini. Asli nyes banget ya. Dan dia berharap donasi ini bisa jadi bentuk dukungan dan ngasih kekuatan lebih ya buat orang-orang yang sedang berjuang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup mereka. Banyak banget netizen dan si Jenny pun sangat-sangat appreciate ya dari tindakannya si Doyoung ini, karena gak cuma ngasih bantuan secara materi tapi juga menyebarkan pesan, harapan dan kepeduliannya tentang kesehatan mental. Semoga semakin banyak public figure yang juga ikut menyuarakan pentingnya saling peduli dan ngejaga kesehatan mental ya, youngsters.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플러스입니다.
2: Dan buat kamu pecinta anime isekai, ada kabar yang cukup mengejutkan nih, Hellstars. Kadokawa dikabarin mengalami penurunan keuntungan operasional sekitar hampir 51%. Salah satu alasannya karena mereka dianggap terlalu bergantung sama genre isekai dan adaptasi web novel yang formulanya itu mirip-mirip gitu. Dan si Kadokawa sendiri pun bilang nih, kalau pasar anime domestik mulai jenuh, Hellstars, karena kebanyakan konsepnya itu mirip. Dan sekarang akhirnya banyak banget fans yang berharap industri anime bisa mulai lebih berani bikin cerita yang lebih original dan genre-nya baru lebih fresh ke depannya. Tapi kalau ngomongin isekai ya, kira-kira anime favorit kamu yang masih worth it banget buat ditonton apa nih, Youngstars?

0: Belajar budayanya dulu aja.
1: Cek kelas si Jukamida. Masih ditemenin sama Feby Young Stars di 94,8 di JFM Surabaya. Yang sebenarnya ini tuh udah sering banget dibahas. Kalau lebaran itu di Korea Selatan, ya sama kayak namanya Chuseok Young Stars. Yes, betul banget. Lebaran identik sama kumpul keluarga, makan makanan khas, saling memaafkan. Nah, kalau di Korea Selatan juga punya vibes yang mirip tuh sama yang waktu lebaran. Namanya Chuseok. Chuseok adalah salah satu hari raya terbesar di Korea Selatan yang biasanya dirayain selama beberapa hari. Dan momen ini pun sama persis yang sesama kayak lebaran. Jadi masyarakat Korea pun juga mudik ke kampung halaman untuk bertemu keluarga. Dan ya sama, mereka melakukan ritual maaf-maafan. Selama Chuseok, keluarga juga kumpul buat ya penghormatan kepada leluhur namanya Chariye Young Stars. Setelah itu, mereka bakal makan bareng sama... Setelah itu mereka akan makan bareng sama keluarga mereka dengan berbagai hidangan khas. Salah satu makanan yang wajib banget ada yang namanya songpyeon, kue beras berbentuk setengah bulan yang diisi kacang wijen. Dan suasana juga semakin hangat ya, karena bisa kumpul bareng keluarga, cerita-cerita, nikmatin waktu bersama, live update gitu kan. Kalau dipikir-pikir ya vibes-nya sama sih, cuman makanannya aja yang beda. Kalau kita makan ketupat, di sana makan songpyeon ya stars. Walaupun budaya kita beda, ternyata tradisi kebersamaannya itu yang sama yang stars.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin?
0: Terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: cek kelas si Jokamita.
1: Tahu gak sih Young Stars, di Kendo ternyata ada aturan teriak khusus nih yang disebut Kiai, Young Stars. Nah, jadi saat menyerang lawan, pemain Kendo itu biasanya bakal berteriak keras sambil menyebut area serangan seperti men untuk kepala dan do untuk badan. Tapi teriakan ini bukan buat nakut-nakutin lawan aja. Nah, di budaya Kendo sendiri, Kiai ini tuh dipercaya sebagai cara buat nunjukin semangat, fokus, dan kekuatan mental seseorang. Orang Jepang itu percaya kalau energi dan keberanian itu juga harus keluar yang sers lewat suara. Makanya, pertandingan Kendo sering kerasa tegang, tapi keren banget tuh, karena penuh suara benturan pedang bambu dan teriakan para pemain. Menariknya lagi, di Jepang banyak orang yang bilang kalau latihan Kendo bisa ngebantu melatih karakter seseorang jadi lebih sabar, disiplin, dan punya kontrol emosi yang baik. Jadi bukan cuma fisik aja yang stars yang dapat, tapi mental juga. Gimana? Tertarik gak?

0: Hai, jangan lupa dengerin 94,8 DJ FM di Ultimate Young Tales Radio. Salam dari Suneo ya.
1: DJ.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Kerasa banget ya, Sir. Sudah 2 jam Feby nemenin kamu DJ K-pop. Udah seru-seruan bareng buat dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu. Tapi tenang, besok kamu bakal ketemu lagi sama Feby di program dan jam yang sama. DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. So, kamu wajib banget buat dengerin terus DJ FM Surabaya di 94,8. Atau kamu tinggal download aja aplikasi On Ears, ada di Play Store maupun App Store kamu, biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Kalau dengerin, gue mau cuman ya.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on DJI.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: Kids Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikut.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: by DJ FM.
1: Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney ya stars, dimana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, dimana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya, ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Eh, iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh, jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju, semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang,

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Chris How's Your Day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu tuh karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor sendiri. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita benar-benar ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
5: Memikirkanmu ada-ada saja ulahmu, mencuri hatiku tergoda, oh sayang.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya? DJ Highlight by DJ

0: belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Bos ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih. Gue kasih duit piro sih, kon. Cakem, Mbak.
3: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album Live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Waduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih Youngstar si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya.

0: Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, Got Beat Down by the World, Sometimes I Wanna Fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM.
1: Emang boleh sedirayakan itu? Iya, Bruno Mars bener-bener dirayain di Las Vegas yang jadi start romantic tournya nih, youngsters. Sedirayakan apa sih? Nih ya, sebagai bentuk apresiasi, namanya itu dijadiin nama jalan. Dulunya Park Avenue, sekarang jadi Bruno Mars Drive. Terus tanggal 10 April kemarin, Bruno Mars dibuatin parade sebagai bentuk penghormatan gitu. Sekaligus dijadikan hari khusus, yaitu Bruno Mars Day. Belum lagi lihat opening act-nya yang gong banget dibuka sama lagu Reset All. Gak mau mampir Indonesia apa nih romantic tournya?
2: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, careless jangan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Astaga!
2: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Radio. Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari Galantis.
2: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Clara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja.

0: saatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, ya Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters, Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: men?
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak

jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, dimana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang nggak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive, the music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Gebrakan baru lagi nih ya Stars dari Taylor Swift, di mana albumnya yang 1989 resmi dipilih Library of Congress buat masuk National Recording Registry 2026 yang merupakan arsip rekaman paling bersejarah di Amerika Serikat. Itu artinya album 1989 punya Taylor Swift dinilai punya pengaruh besar ke kebudayaan dan sejarah musik Amerika, yang tujuannya ditaruh National Recording Registry ini biar karya-karya itu terlindungi dan bisa dipelajari generasi masa depan. Nah, lagu Taylor Swift dari album 1989 yang mana nih yang jadi favoritnya kamu yang Stars?
0: DJ Highlight by DJ

0: Udah pagi nih.
1: Udah siap gak?
2: The Morning Crew udah siap nih. Yuk, tune in
3: 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi, Youngsters. Setelah kemarin ya, aku nemenin kamu cuma 1 jam terakhir aja. Hari ini full, Bibi bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan, dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi. Yang pasti cuma di The Morning Crew. Kita bakal seru-seruan bareng. So yuk nyalain aja radio konvensional yang ada di rumah atau yang ada di mobil kamu di 94.8 FM. Atau kamu juga bisa dengerin di JFM dimanapun dan kapanpun kamu mau. Dia itu tinggal streaming aja lewat website kita di www.djfm.co.id atau download aja ya aplikasi namanya On Ears. Udah ada di Play Store dan juga di App Store. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang cukup ngehits di tahun 2018, Youngsters. Kolaborasi dari Sia, Diplo dan juga Lebrin. Ini dia Thunder Clouds buat kamu di The Morning Crew.

Masih barengan sama Dibi, Youngsters, yang nemenin kamu pagi hari ini di The Morning Crew dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi. Ya, tadi udah dibuka ya sama dua lagu Youngsters yang udah dikasih buat kamu. Ada Thunder Clouds dan juga ada Underwater. Baru

Aneja, kamu dengerin dari Mika. Ini adalah second single di album The Origin of Love ya. Dan masih banyak banget lagu-lagu lain yang bakal dikasih buat kamu anyway. Dan ini adalah lagu-lagu seperti biasa kalau di pagi hari. Itu adalah lagu-lagu yang ngajakin kamu untuk throwback ke tahun-tahun 2000, 2005, 2010. So kalau kamu punya rekomendasi lagu-lagu dari tahun 2000-an yang start sampai tahun 2020, boleh langsung aja gaskan ya lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Terus selain itu juga yang stars, kamu juga bisa gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Jangan lupa untuk kasih tahu nama kamu, kasih tahu judul lagunya dan penyanyinya. Karena bisa aja kamu tuh kadang gak nyebutin penyanyinya, ngasih judulnya aja. Dan ternyata ada dari penyanyi lain dengan judul yang sama gitu misalkan. Nah bingung kan, jadi mau yang mana nih? Atau cuma nyebutin mau Adele aja deh Kak Deep, tapi judul lagunya yang mana? Nah lagunya Adele kan banyak banget ya ngomong-ngomong gitu. Jadi boleh langsung aja dikasih tahu ya yang stars ya. Selain Deepy bakal kasih rekomendasi lagu-lagu, bakal puterin rekomendasi kamu yang stars di pagi hari ini, aku juga bakal ngajakin kamu untuk stretching tipis-tipis. Karena memang di pagi hari ini, dimana hari Selasa tapi berasa Senin ya, karena kemarin itu libur yang stars, tanggal merah, hari lahir Pancasila. Jadi hari ini tuh startnya gitu. Dan startnya macam-macam. Ada yang memulai dengan santai, ada yang memulai dengan gedebak-gedebuk karena mungkin ada yang lagi ujian, ada yang lagi ulangan, ada yang dikejar deadline gitu ya. Tapi mungkin buat yang kemarin kerja, hari ini mah udah hari kedua gitu. Jadi lebih santai. Pokoknya buat yang lagi sumatif, buat yang lagi ujian, buat yang lagi ulangan, semangat ya ngerjain soalnya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soalnya dengan jujur, tidak mencontek ya. Ya mudah-mudahan Indonesia melahirkan generasi-generasi yang jujur. Walaupun jujur kalau di sini itu bisa-bisa dipenjara. Gak aman ya kalau terlalu jujur di negara ini ya, yang star saya. Dan selain ini bakal ngajakin kamu untuk pemanasan untuk di badan kita dengan stretching. Nanti Dibi juga bakal ngajakin kamu untuk pemanasan di otak ya stars. Lewat pertanyaan-pertanyaan ya nanti Dibi bakal kasih ke kamu. Yang pasti pertanyaannya seputar apa dan susah atau enggak, ditungguin aja ya stars ya. Selain itu juga nanti bakal ada back to back song. Dibi bakal battlein dua musisi ya stars ya di akhir dari program The Morning Crew. Nanti kamu silakan pilih masing-masing musisi, kira-kira yang mana musisi favoritnya kamu. Yang pasti masing-masing musisi itu punya dua lagu yang bakal dibiputerin di akhir The Morning Crew. Seru banget, jadi pastiin aja kalau kamu udah save nomor WhatsApp kita dan kamu udah follow social media kita. Jadi kamu bisa DM deh di situ ya. Yang stars, kita bakal seru-seruan bareng selama 3 jam ke depan. Dimana lagi kalau bukan di The Morning Crew. Sekarang ketemuan dulu yang stars, satu single yang udah ada di playlist aku pagi hari ini. Satu single dari Rihanna dan juga Calvin Harris, We Found Love. Stay tune terus cuma di DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Fresh and Flake bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Fresh and Flake bendera kental manis, dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Fresh and Flake bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
3: Sarapan makin nikmat dengan Fresh and Flake kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih...
4: nikmat!
3: Fresh and Flake kemasan baru. Yuk beli sekarang!
5: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJFM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
6: Hai, saya Raisa.
7: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
8: Belum bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
9: Halo, gue Sabri.
10: Everyone, gue Nadif Basalamah.

Yeay, yeay, yeay. Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew. Udah jam 6.29, jam 6.30 ini ya bahkan ya, yang Stars, udah waktunya aku buat bangunin kamu, terutama buat yang mulai aktivitasnya di jam 7, jam setengah 8, ini udah terlalu mepet sih buat kamu tuh bangun ya kan. Belum, kamu harus siap-siap, mandi, jangan lupa sarapan gitu. Dan bikin pikiran dan juga badan kita tak sadar kalau kita akan melakukan aktivitas di hari ini ya Stars. Nah, salah satu cara biar badan kita itu sadar kalau kita akan melakukan aktivitas di hari ini ya Stars, yaitu dengan stretching tipis-tipis. Nah, jadi yuk bangun dulu yuk buat kamu yang akan beraktivitas di jam 7, jam setengah 8, jam 8. Bagus-bagus kalau misalkan aktivitasnya jam 9 tapi jam segini udah olahraga. Yuk, bangun. Bangun ya. Dan Dibi bakal ajakin kamu untuk stretching tipis-tipis. Yang dimana untuk stretching pagi hari ini bisa dilakuin sambil duduk. Jadi buat kamu yang lagi duduk di ruang tamu, duduk-duduk di teras ya, duduk-duduk di atas kasur, kayak masih mau bangun tapi takut langsung pusing dan lain sebagainya. Nah, duduk aja dulu ya yang Stars ya. Sambil nungguin sarapan mungkin, duduk di kursi meja makan. Boleh banget yang Stars, dimanapun kamu duduk sekarang, kita bakal stretching tipis-tipis ya. Kita akan mengencangkan yang namanya tulang punggung kita yang Stars. Mengencangkan tulang punggung kita dan menarik semua otot-otot yang ada di badan kita ya kan. Nah, untuk caranya di stretching pagi hari ini gampang aja yang Stars, gampang aja, yaitu menyatukan kedua tangan kamu di belakang ya. Letakkan kedua tangan kamu, posisinya itu kayak saling menggenggam gitu satu sama lain ya, disatukan di sela-sela jari. Nah, tapi di belakang ya, disatukan sela-sela jarinya di belakang dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas ya, menghadap ke atas ya Stars. Jadi kayak bikin mangkuk gitu. Nah, kayak bikin mangkuk ya. Kalau udah nih yang Stars, punggung kita ya, punggung kita itu kita condongkan ke depan gitu. Kita condongkan ke depan ya. Jadi di belakang itu seperti berdoa, masuk ke sela-sela jari-jari ya. Terus abis gitu punggung kita kita dorong ke depan. Nah, sampai ke tulang ekor. Jadi dorong ke depannya itu dari punggung atas sampai ke tulang ekor tuh didorong ke depan maksimal ya yang Stars ya. Kita lakukan hitungan 2 kali 8. Udah siap? Tangannya pundaknya itu ditarik ke belakang juga ya, ditarik ke belakang. Pokoknya badannya tuh jadi condong ke depan. Gak ada tuh yang namanya bungkuk-bungkuk, gak ada ya. Oke, ditarik ke depan semuanya. Oke, kita mulai hitungan 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke. Sekarang dilepaskan ya, dilepaskan. Nah, sekarang kebalikannya nih yang Stars. Kebalikannya, kalau tadi udah dicondongkan ke depan, sekarang dibungkukkan atau dimasukkan ke dalam nih ya. Dimasukkan ke dalam nih dadanya, tangan-tangannya ya, pundaknya itu dimasukin ke dalam ya. Jadi condong ke depan badannya ya. Oke. Oke, hitungan 2 kali 8 yang Stars. Tangannya dipindah ke depan. Sekarang ada di depan perut ya. Sekarang ada di depan perut dengan posisi yang sama, masih seperti berdoa dan mengadah ya. Oke. 3 2 1. 1. 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 cukup. Oke. Nah, sekarang ya Stars, kedua tangan kamu ada di pinggang. Nah, sekarang tadi kan udah kecondongkan ke depan, terus sambil dimasukin ke belakang. Nah, sekarang gantian ya. Sekarang adalah condongkan ke depan, masuk ke belakang. Condongkan ke depan, masuk ke belakang. Dengan tangan posisi ada di pinggang ya. Jadi kayak dimasukin, dikeluarin gitu ya badannya. Ini
apa namanya, dadanya dicondongin ke depan, dibungkukin ke belakang, dicondongin lagi ke depan gitu ya. Dalam hitungan 1x8 aja. Oke, kita mulai. Tangannya ada di pinggang dulu. Oke, sip. Kita mulai yuk. 3, 2, 1. 1 dimasukin ke dalam ya, dibungkukin. Nah, 2 dikeluarin dadanya. Yes. Ya. 3 bungkukin lagi. 4 dikeluarin lagi dadanya. 5 6 7 cukup. Oke. Itu bisa dalam hitungannya jauh lebih panjang ya, yang star saya hitungan yang lebih banyak nih. Misalkan 3x8 masih bisa buat kamu yang mungkin ngerasa bahwa aduh suka ini nih sakit-sakit nih di pinggang atau suka sakit-sakit nih di pundak, boleh nih kamu lakuin gerakan itu sebanyak mungkin atau kamu combine dengan gerakan yang lainnya juga ya. Bentar lagi aku bakal bacain yang udah gabungan di WhatsApp-nya DJ FM Surabaya di 081-888-0948. Ada siapa aja yang udah gabungan di WhatsApp kita untuk pagi hari ini, kasih rekomendasi ke DB. Nah, jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi.

Waktunya Dibi buat bacain dulu yang udah gabungan yang start lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Aku mau sapa dulu ya untuk pagi hari ini. Hai hai, selamat pagi kakak Alifa yang udah gabungan nih bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Dibi, selamat pagi juga. Aku mau dong diputerin lagu dari siapa nih namanya, Lifehouse. Bisa gak Kak Di? Bebas yang apa aja, tapi prefer yang You and Me sih. Mau Between the Raindrops yang barengan sama Natasha Bedingfield juga boleh. Oke, ditunggu ya lagunya. Nanti Dibi bakal puterin lagu rekomendasi dari kamu. Selain itu juga aku mau sapa, hai ada Kak Angel yang pagi hari ini udah gabungan ya bareng sama Dibi. Mau diputerin lagunya Pussycat Dolls. Waduh, yang apa nih lagunya nih? Boleh, boleh, yuk kasih tahu kira-kira Pussycat Dolls yang apa yang pengen diputerin untuk pagi hari ini. Kalau udah tahu lagunya yang apa, langsung aja drop ya Kakak Angel ya, biar makin semangat deh untuk pagi hari ini. Oke, dan sebelum Dibi puterin Lifehouse dan juga Pussycat Dolls yang udah direkomendasiin sama Kakak Alifa dan juga Kakak Angel pagi hari ini, aku mau kasih dulu nih yang stars satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Tio untuk aku puterin juga pagi hari ini, yaitu lagu dari Lady Gaga. Mau dong diputerin lagunya Lady Gaga yang apa namanya, Stupid Love. Oke deh, ditunggu lagunya ya. Bentar lagi banget aku bakal puterin nih Stupid Love di The Morning Crew. Lagu yang masuk di album Stupid Love dan dirilis di tahun 2020. Ditunggu lagu rekomendasi dari kamu satu-satu, Dibi bakal puterin.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 94.8 TJ Band Surabaya.
8: My name is

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

Lagu-lagu rekomendasi dari kamu ya Stars, udah dibiputerin ya satu-satu ya. Tadi udah ada Lady Gaga Stupid Love, abis gitu ada The Pussycat Dolls yang Stick With You, abis gitu juga barusan aja kamu dengerin ada Lifehouse You and Me. Sebelum dilanjutin lagu-lagu mantapnya di DJ FM Surabaya atau bacain lagu-lagu rekomendasi dari kamu ya Stars, aku mau kasih info dulu nih ya. Dimana aku mau bertanya terlebih dahulu ke kamu ya Stars, kau pernah gak sih ngelihat gitu ya di social media, spesifik di Instagram, ada gold ring ketika seseorang itu upload story. Jadi biasanya kan kalau kita upload story gitu ya, foto profil kita itu kan kayak ada lingkaran yang berwarna gitu ya, yang Stars ya, biasanya pink warnanya ya kan. Nah tapi kalau yang ini lingkarannya tuh warnanya emas yang Stars, atau gold ring. Nah buat kamu yang belum tahu, itu tuh ternyata adalah penghargaan tertinggi dari Instagram yang gak banyak orang punya. Jadi beda sama centang biru. Kalau biasanya centang biru itu kan kayak ya followersnya banyak dan lain. Nah ini tuh lebih di atas centang biru nih ya Stars. Jadi di atasnya lagi, tahta tertinggi dari Instagram. Jadi kalau YouTube mungkin kamu taunya ada play button gitu, kalau sekian subscriber itu dapat yang silver, ada yang gold juga, ada yang bronze, kayak gitu-gitu kan. Nah kalau Instagram ini punya ring sebagai standar baru apresiasi kreator, di mana orang-orang yang punya gold ring ini itu murni dikurasi sama juri-jurinya ya Stars. Dan jurinya gak main-main ya. Jadi jurinya itu adalah juri-juri kelas dunia, kayak Adam Mosseri, terus ada Marc Jacobs gitu, yang akan mengkurasi konten-konten dari si si orang yang punya ini, si akun gitu ya yang Stars ya, atau dari si penggunanya ini. Jadi bukan lagi soal viral atau angka followers, tapi soal kreator yang punya konten paling orisinal dan juga kreatif gitu. Dan yang Stars, apa sih keuntungan ketika pengguna Instagram itu mendapat apresiasi gold rings yang Stars? Benefitnya ternyata ada banyak banget ya. Ada digital gold ring, jadi lingkaran profil berubah jadi warna emas yang Stars. Terus custom profil, jadi kalau kita buka profilnya si pengguna yang udah dapat gold ring ini, itu bisa berubah nih, atau bisa diganti-ganti backgroundnya itu gitu. Jadi ada yang warna pink, ada yang macam-macam gitu ya. Dan tombol like, jadi ketika kita nge-like postingan pengguna Instagram yang udah dapat gold ring itu kayak ada pop up love atau inisial dari si nama akunnya itu ya Stars. Pokoknya lucu banget, ada pop upnya gitu ketika kita nge-like postingannya dia gitu. Terus abis gitu bener-bener dapat gold ring atau cincin emas asli rancangan desainer Grace Wells Bonner. Selain itu juga benefit yang didapetin sama pengguna Instagram yang udah dapat gold ring ini adalah bisa nyobain fitur baru Instagram paling pertama. Jadi dia adalah orang pertama yang kalau Instagram punya fitur baru, dia yang bisa cobain nih ya Stars. Jujur gak banyak nih ya yang udah ngedapetin gold ring Instagram ini ya Stars, yang udah dijuri sama juri-juri internasional. Dan saya masih belum ada kreator atau selebgram atau influencer dari Indonesia yang dapat gold ring ini. Salah satu yang udah dapat gold ring atau Instagram rings 2025 ya Stars, itu adalah Lovey. Dia udah dapetin gold ring itu, dan kalau kamu cek di Instagramnya Lauvey, nah di situ akan muncul profil yang sangat cerah dengan warna pink. Terus kamu coba like ke salah satu postingannya, itu nanti akan ada pop up muncul gitu di tengah-tengah fotonya ya Stars, love dengan ada inisial L di tengahnya. Cakep banget. Jadi gimana nih, mungkin kreator udah gak perlu beli lagi centang biru kali ya. Karena sekarang kan kalau ngelihat
centang biru tuh bukan berarti kayak dia emang bener-bener selebgram, karena ada beberapa orang yang followersnya cuma 1,000, 2,000 tapi udah centang biru nih yang stars. Nah gimana nih, lomba-lomba bikin apa namanya, ring winner aja gak tuh kira-kira yang stars? Tapi kalau kita lomba-lomba cuma di sosial media aja, buat aku sih percuma ya yang stars ya. Mending lomba-lomba di kehidupan nyata, menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lomba-lomba biar kaya di tahun ini ya kan, lomba-lomba jadi manusia yang lebih baik lagi daripada yang kemarin. Kalau lomba-lomba di sosial media mah percuma, cuma lewat layar doang, aslinya nggak tahu deh.

Lovey Youngsters from the start, yang mana dia salah satu musisi udah dapat gold ring ya di Instagramnya dia Youngsters. Dan ngomongin soal Lovey, kemarin konsernya di Jakarta bener-bener like a dreaming ya. Konsernya bener-bener kayak di dunia mimpi Youngsters, bener-bener cantik banget. Dan